pas jantung bisa dapat jadwal gitu ya. Ternyata ini foto yang dikirim ke saya dari lantai 6 gedung RSUP Kemenkes Surabaya. Oke, okay, Tuhan berkati. Shalom Pak Lukas ya. Selamat ya mendampingi temannya. Apa di sana sambil dengar radio atau bagaimana Pak Lukas? Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aci ya, berbagi berkat setiap pagi, selalu ada harapan baru, bersyukur, berpikiran positif membuat hidup lebih baik. Oh, ternyata sambil mendengarkan Star FM, suara Star FM jernih polmas ini di RSUP Kemenkes Surabaya dari lantai 6 ya. Saya senang sekali begitu ya. Star FM bisa didengar di lantai 6 gedung rumah sakit gitu ya. Itu jujur menjadi kebahagiaan buat saya begitu ya. Saya rasanya terharu gitu, kadang kadang terharu, kadang bahagia, enggak jelas begitu. Berkat kasih. Apalagi ada dulu yang sharing gitu ya, perjalanan ke daerah Madura begitu ya, diiringi Star FM untuk menjalankan tugas mengajar. Itu kadang buat saya terharu gitu. Kadang bisa didengar di mana. Dulu Bu Meti sharing dengarkan waktu di kereta, juga saya terharu gitu. Waktu request pujian dan saya putar begitu, Bu Meti nangis, nangis terseduh-seduh di dalam kereta api. Itu Bu Meti pernah sharing gitu ya. Dia nangis terseduh-seduh ya, sambil mendengarkan Star FM di kereta api begitu ya, mendengarkan pujian yang di request begitu ya. Itu bagi saya sebuah rasa yang bagaimana begitu ya. Saya bahagia gitu ya. Oke, Pak Lukas selamat menunaikan tugas ya. Terima kasih untuk Anda di jalur Facebook. Di sini saya jumpai sebentar ada berapa nama yang bergabung. Ada Ibu Yohanawati ya. Shalom Bu Yohanawati, bagaimana kabarnya? Lama sekali ya. Tidak saling bertegur sapa ini. Tapi Ibu Yohanawati masih mendengarkan rutin atau bagaimana ya? Ibu Yohanawati ini masihkah di RKZ Surabaya? Ibu Yohanawati ini perawat, penerima kasih ya. Oke, mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius dan semua pendengar PTL. Lama tidak menyapa tapi tetap setia stand mendengarkan Sareo. Ternyata sudah dijawab di sini ya. Tetap setia standby mendengarkan Star FM. Kiranya kita semua tetap dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Menyapa Guru Bintang, Pak Lukas, Om Yudi, Ibu Katarina Nuruk dan semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk ASEAN, mengucapkan shalom. Selamat pagi Ko Julius, janganlah khawatir akan apapun juga dan nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dan janganlah kecut dan tawar hati. Ada Allah yang menyertai, sebab masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan meskipun badai hidup menerpa, tetap percaya ada Allah yang selalu memberikan penghiburan. Requestnya tetap percaya dari Tabita Sidabutar. Oke, saya akan lanjut dengan yang satu ini dulu. Dari Son of Praise dengan Bersama Yesus. Aku berbuah.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, uh-huh, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan.

FM ya, aku berani bahwa kita di menit yang ke-22 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Dan tiba saatnya kita akan berdoa, berterima kasih, kita mengucap syukur buat persekutuan di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sungkan bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah membuka keseluruhan cerita hidup kami, tapi Tuhan membukanya hari demi hari. Karena Tuhan mau kami hidup hari demi hari, menyelesaikan hari demi hari. Dan ketika kami sampai, kami menoleh ke belakang, kami akan kagum akan penyertaan Tuhan. Karena kami akan menyadari ketika kami menoleh ke belakang, bahwa bukan karena kekuatan kami bisa melangkah sejauh ini, tapi semata-mata karena tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini.

untuk Om Yudi dalam kerjaan kesehatan dan usahanya. Tuhan yang memberkati selalu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur menyerahkan semua pendengar dimanapun berada yang sakit, kami ada kesembuhan, susah ada penghiburan, yang berbeban beratar kelepasan, yang mengalami masalah boleh menemukan jalan keluar, bahkan kekuatan yang baru untuk menanggungnya. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur menyerahkan juga untuk Radio Star FM Bapak Noko sekeluarga, tuntun terus sang terang firman. Ucap syukur dan berterima kasih buat semua penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus baik buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

Star FM. Ya, pendengar kasih, ini sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Untuk pujian yang belum bisa terputar hari ini, bisa bergabung di esok hari ya. Saya jumpai di sini ada beberapa pujian yang belum terputar gitu ya. Ya, bisa gabung kembali di esok hari. Masih berharap masih ada kesempatan begitu ya. Oke, terima kasih untuk ini ya, saya tutup dengan Pak Paulus Kumala. Berbagi sebagai umat Kristen, pengorbanan yang dikeluarkan setiap hari adalah investasi untuk kesuksesan di masa depan ya. Juga ada Korin, manusia tidak pernah tahu di mana letak rezekinya, tapi rezeki tak pernah salah di mana letak pemiliknya. Oke, saya akan tutup dengan satu pujian karena saya harus milih yang satu ini. Saya hadirkan tanpa campur tangan Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini. Baik, saya ucapkan selamat pagi, semangat selalu di dalam segala tugas-tugas Anda ya. Dan saya doakan semuanya berjalan dengan baik, semua urusan dilancarkan Tuhan. Amin, semuanya dibuat berhasil. Baik, jadikan senyum Anda untuk menjadi berkat bagi sekeliling Anda dan menjadi pembawa damai sejahtera buat sekeliling Anda. Amin. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
6: keluarga. Cute time dulu,
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu?
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
8: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
10: yummy.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, saya akan menjumpai Anda dulu ya, menyapa Anda yang sudah bergabung di akun Facebook Star FM. Ada Bapak Asian. Halo, selamat pagi. Awali hari ini dengan senyuman, karena senyuman akan membawa dampak yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Karena hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Salam buat seluruh para pendengar Star FM di sesi Morning Classic. Sekarang ngombe saiki ngombe teh puanas. Oke, siap. Jangan minum es dulu ya, cuaca lagi tidak bersahabat. Oke, terus cemilannya donat. Bolong tengahnya apa enggak itu donatnya ya? Kan ada donat yang enggak ada lubangnya tuh ya, yang pakai bedak. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Ibu Tumiar Idawati pagi dari Juanda Medan ya, Horas Medan. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Om Yudi, apa kabar? Dan juga Oman Kanyor, terima kasih buat jempol manis Anda ya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Bondowoso. Kendati dua pendaki hilang di Bondowoso sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Proses evakuasi masih belum bisa langsung dilakukan, kendalanya karena faktor cuaca dan medan. Hal itu karena Selasa 4 Agustus sore hari cuaca Gunung Piramid berkabut tebal. Ditambah pula kondisi medan cukup riskan, apalagi kondisi gelap karena malam hari. Rencananya hari ini akan dilakukan proses evakuasi terhadap kedua korban. Kondisi jenazah saat ini sudah dalam kondisi terbungkus kantong jenazah.

0: Berita kedua datang dari Surabaya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur Jatim terbongkar sindikat penipuan jual beli emas secara daring yang diduga telah merugikan korban hingga 3,7 miliar. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 5 orang termasuk seorang perempuan yang diduga menjadi otak jaringan penipuan tersebut. Perempuan berinisial ICS diketahui merupakan warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan atau lapas. Meski menjalani masa hukuman, dia diduga mengendalikan aksi penipuan dari balik jeruji besi bersama 4 tersangka lainnya yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan kejahatan. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Star FM. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Ada Band yang berjudul Manja. Pagi hari ini mungkin ada yang kepengen sedikit manja-manjaan. Tapi kalau nggak ada yang bisa dimanjain, ya udah, manja ke diri sendiri aja. Tapi tetap semangat ya pagi hari ini warga Star di kalender Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti jam 11 siang, siap memutarkan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara lawas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Audi, ada lagu Senduh.

105,5 Star FM. Penyanyi yang satu ini memang sekarang udah gak begitu aktif ya bermusik warga Star, udah fokus di keluarganya. Tapi dulu di tahun 2000-an awal, dia adalah salah satu penyanyi yang lagu-lagu patah hatinya sering menemani para pendengar radio. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini gak ada yang lagi sendu, apalagi patah hati. Mudah-mudahan seperti cuaca pagi hari ini, semuanya lagi bahagia, lagi cerah, lagi full senyum. Kalau kepengen bergabung di Star Memory, bisa kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun @StarFM1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Bunga Citra Lestari, ada Aku Pasti Datang.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Generasi 90-an pasti tahu lagu ini karena sempat kayak menjadi soundtrack gitu dari salah satu episode-nya Mr. Bean gitu ya.

di Mariah Carey yang saya nggak pernah bisa niru suaranya, karena kalau nyanyiin lagunya Mariah Carey pasti false. Dan juga ada Kayla yang request Selir Hati dari Dewa 19. Udah selir hati lagi. Bukan Dewa 19, itu lagunya The Rock. Dewa 19 kayaknya belum pernah bawain lagu ini. Jadi versinya The Rock adanya gitu ya. Oke, kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah kami siapkan. Sabar untuk menunggu kemunculan lagu yang Anda request. Kali ini ada Selena Gomez dengan The Heart Wants What It Wants.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM, lagu dari Adera yang baru saja hadir dengan Lebih Indah. Ini saya agak deg-degan nih karena habis muter lagu ini gitu ya. Karena setelah lagu ini ternyata ada pesannya. Ada pesan khusus karena emang lagu ini request warga Star. Requestnya juga khusus gitu ya. Jadi ada kurirnya yang bawain. Dan lagu ini dikirimkan buat Jehan. Katanya semangat kerjanya ya. Dari orang misterius. Jehan langsung bertanya-tanya, siapakah orang misterius itu? Ngomong-ngomong, Jehan masuk nggak hari ini? Temannya bisa tolong kasih tahu ya, kalau Jehan dapat salam ya. Oke, selamat beraktivitas untuk Jehan, juga warga Star yang pagi hari ini sedang sibuk-sibuknya. Saya menyapa untuk Dila yang lagi beraktivitas di PDW, juga rekan-rekan PDW lainnya. Request Talking to the Moon dari Bruno Mars. Kemudian ada Mita yang menantikan Rosa dengan Takkan Berpaling Darimu. Ada juga Vira yang request lagu Butiran Debu. Ini dulu sempat penyanyinya ada berita yang cukup menghebohkan gitu ya. Kayak sempat berseteru dengan salah satu tokoh hukum Indonesia. Dan juga ada Tiara yang request Kau Tigakan Cinta dari LKC. Ada juga Syifa Selamat Pagi. Requestnya dari One Direction dengan Story of My Life atau No Control. Terus juga ada Miun di Grati. Request lagu dari Taksi Yang Hujan Kemarin atau Nano dengan Sebatas Mimpi atau Ungu dengan Dilema Cinta. Ini mungkin maksudnya ya, bukan Delima. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Juga ada Bu Sugeng dari Probolinggo, selamat pagi Bu. Lagunya dari Tio Fanta. Ini lagu masa mudanya Bu Sugeng ini pasti ya. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih kembali. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu yang kami ambil dari album Pesan dari Surga milik El Kasih. Ada Kau Tigakan Cintaku.

105,5 Star FM. Kalau meninggalkan cinta, jangan deh ya. Mending yang ditinggalkan itu pelanggannya. Ditinggalkan, empatkan, seratuskan gitu ya. Apalagi kalau bisnis Anda lagi berkembang, wajib banget rajin-rajin promosi. Dan salah satu caranya bisa menggunakan Dina Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, dan tentunya juga aman dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa Anda gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video. Dan pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Terus, gak cuma itu, warga Star, Dina Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis yang Anda miliki. Kalau mau berlangganan Dina Dreams, bisa langsung hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id, serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Rihanna, ada Diamonds.

0: Aigo.
1: Aigo, aigo.
0: So Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
0: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
0: Ampun deh, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
0: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, habis dan tabunganku, Mbak. Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu dari Rosa yang baru saja hadir, ini judulnya Tak Akan Berpaling Darimu. Sebenarnya kalau kita cermati secara eksplisit, memang liriknya ini bercerita tentang kayak seseorang gitu ya, yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Jadi ini sebenarnya lagu religi, warga Star. Tapi menariknya memang dari segi aransemen itu enggak yang kedengeran religi banget ya. Karena biasanya kalau lagu religi itu ada aransemen yang khas gitu. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Ini requestnya Mita tadi ya. Halo untuk Titan yang pagi hari ini menunggu kemunculan Nikita Willy. Lagu dari Nikita Willy dengan Lebih Dari Indah. Aktris yang sekarang fokus sebagai influencer, content creator, kemudian host podcast. Dia juga seorang ibu, brand ambassador juga. Banyak sekali kegiatan ibu Nikita Willy ya. Katanya sih salah satu ibu panutan di Indonesia. Ada Cak Kencur, selamat pagi. Untuk yang baca, terima kasih. Sama-sama, requestnya BIP dengan 1000 puisi. Gimana nulisnya itu 1000 puisi? Kemudian ada Ayah yang menunggu kemunculan lagu dari Pink, judulnya Try. Dan juga ada Sukma. Mohon maaf sekali untuk Charlie Puth yang ini belum bisa masuk di Star Memory. Jadi mungkin kami simpan dulu untuk 2 tahun mendatang. Lama amat. Ada Iva di Kepulungan. Ini One Direction, kebetulan tadi juga ada yang request judulnya Story of My Life, kami jadikan satu aja ya. Terus ada Vivi. Lagunya Fatin ini saya cek dulu apakah sudah bisa diputar di Star Memory atau belum. Kemudian Rin menunggu kemunculan Drive dengan Akulah Dia. Di sini juga saya ketemu dengan Gina yang juga lagi beraktivitas di PDW sama dengan Rin dan Vivi. Judulnya yang ditunggu dari Lila, Enggak Romantis. Pacarmu romantis atau enggak, Gina? Terus ada Zia yang menantikan lagu dari Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku. Lagu yang menunjukkan kepedean tingkat tinggi ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu dari Terry, ada Butiran Debu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
5: Wah,
6: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
5: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
7: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari One Direction. Waktu formasinya masih komplit, masih 5 orang. Dan ini lagu yang cukup mengharukan. Mengharukannya bukan karena ini salah satu lagu hits mereka gitu, enggak. Tapi pas video klipnya lebih tepatnya ya. Karena di sini para anggota One Direction ini syuting bareng keluarga masing-masing. Jadi kayak di akhir video klipnya itu kayak diperlihatkan yang mereka tadinya kayak foto keluarga, tiba-tiba langsung hidup gitu ya. Jadi bareng keluarganya sendiri-sendiri, dan itu momen yang cukup mengharukan. Gak cuman buat para personil One Direction sendiri, tapi juga bagi para penggemar. Karena penggemar kan udah pasti tahu lah kurang lebih kayak latar belakang cerita masing-masing para personel ini seperti apa. Oke, kami sapa dulu untuk warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat halaman media sosial kami di Star 105.5 FM. Semangat pagi. Selamat pagi, ini khusus untuk warga Star yang sudah bergabung lewat Facebook ya. Ada Pramestiani yang menantikan lagu dari Gigi dengan Janji. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam untuk Mas Iki, selamat pagi. Requestnya dari Winner dengan Pusing, tapi semoga pagi hari ini gak lagi pusing ya. Kalau pusing bisa dipakai buat istirahat dulu. Habis itu nanti, nah, kerja lagi. Gitu. Orang kalau hidup itu jangan dibikin ribet ya, capek istirahat bentar. Kalau udah seger kerja lagi gitu kan. Marcel Furniture hadir dengan requestnya dari Ricky Martin, Living La Vida Loca. Ada Mas Toto yang menantikan lagu dari Endang Sukamti dengan Garuda Pancasila. Terima kasih banyak Mbak Uzi, sama-sama. Kemudian Bu Ima menunggu kemunculan Bukan Aku Tak Cinta atau Sembilu untuk semua warga Star. Untuk Mbak Eva, selamat bertugas. Mbak Eva hari ini libur ibu, jadi saya yang siaran ya. Ada Abah Waisel juga, selamat pagi. Juga di sini ada Cameng Mustika. Dan ada Presto yang menantikan God Bless dengan Anak Kehidupan. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan lagu dari, sebenarnya ini aslinya lagunya Olivia Newton-John, tapi kami hadirkan versi Glee Cats dengan Hopelessly Devoted to You.

0: Lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
5: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah.
4: Ah, ngantuk aku Bang.
5: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
4: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
5: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
4: Iya Bang, aku belum mandi.
5: Pio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
4: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
5: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Ella baru saja hadir dengan Sembilu. Tahun 90-an banget ya lagunya. Tapi di era itu memang jenis-jenis musik seperti ini cukup populer warga Star. Apalagi kalau dari Malaysia. Wah, pasti langsung cepet gitu naiknya. Dan formula seperti itu juga sempat ditiru oleh beberapa penyanyi dari dalam negeri. Dan sempat kayak bikin pendengarnya terkecoh. Dipikirnya ini penyanyi dari Malaysia, ternyata bukan gitu ya. Selamat pagi untuk Zhang yang pagi hari ini menantikan lagu dari Maroon 5 dengan One More Night. Kemudian ada Kia. Ini menunggu kemunculan Oasis dengan Wonderwall. Ada juga Lina dari Gempol, Anita, sorry. Lagunya gak bisa kami mainkan ini ya. Mohon maaf sekali, tidak masuk di Star Memory. Dan di belakangnya saya ketemu dengan Nizam di Sidoarjo. Ikut nostalgia bersama Star Memory dengan request Blind Melon yang judulnya No Rain. Terima kasih buat penyiarnya, sama-sama. Ada Bu Anis yang ada di Bangil, requestnya Jangan-Jangan atau Hari Demi Hari. Dan Bu Nini di situ Bondo, apa kabar Ibu? Lagunya Simfoni yang Indah atau Kenangan Terindah. Terima kasih, sama-sama. Cynthia di Sidoarjo, pagi hari ini menunggu kemunculan Yura United, bukan, Yura Yunita dengan Cinta dan Rahasia. Terima kasih. Dan juga ada Bu Yuni di Tanggulangin. Nah, mau request lagu dari Katon Bagaskara yang judulnya Dinda. Dinda belum ketemu juga ya, kan judulnya Dinda di mana? Buat Mbak Usi, selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih kembali untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Meskipun sekarang cuacanya cukup cerah warga Star, tapi yang namanya penyakit itu kan gak kenal musim ya. Jadi pastikan Anda tetap menjaga kesehatan. Selain istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, juga harus sedia minyak gosok cap tunggal. Karena produk yang satu ini pas banget untuk mencegah gejala-gejala penyakit seperti sakit kepala, kemudian kembung, atau sakit gigi, atau sariawan, bahkan bisa juga untuk mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, sampai Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Nikita Willy, ada Lebih Dari Indah.

105,5 Star FM di album Overexposed ini Maroon 5 memang benar-benar mengubah style musiknya yang tadinya kayak bernuansa pop rock gitu ya, melebih nge-pop kayak pure pop gitu. Apalagi di lagu yang baru saja kita dengarkan One More Night, itu nuansa reggae dan popnya kedengaran banget. Meskipun ada nuansa rock, tapi udah mulai menipis, gitu ya. Dan One More Night ini sendiri mungkin banyak dialami gitu ya, secara lirik gitu, banyak dialami oleh orang-orang di mana antara mulut sama pikiran itu beda, bertentangan. Mulut sama perasaan itu bertentangan. Kita bilangnya enggak, padahal iya. Kita bilangnya iya, padahal enggak, gitu kan. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Dan kita sudah sampai di menit 56 lepas dari pukul 9 pagi waktu Star FM. Tentunya Anda masih bisa bergabung dengan kami warga Star dan juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming online. Salah satunya lewat website radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami lanjut dulu dengan lagu dari Gigi, ada Janji.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk ke segmen Star of the Month dengan coklat sebagai bintang kita di bulan Agustus ini. Di awal tahun 2000-an, mereka, Coklat Band ini memperkenalkan format baru yang muncul sebagai formasi di album ketiganya. Jadi setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya pada saat itu, Coklat memutuskan untuk menetapkan Ernest menempati posisi Robert sebagai gitaris Coklat. Jadi Ernest yang tadinya itu kayak additional player gitu ya, personel tambahan, akhirnya jadi personel resmi mulai 31 Mei 2003. Ernest sendiri adalah adik dari Edwin, jadi selama ini bisa dibilang ya dia bareng Coklat itu udah bukan sesuatu yang asing gitu ya. Karena sebelum menjadi pemain tetapnya, dia menjadi krunya Coklat. Jadi bisa dibilang gak perlu adaptasi lama untuk bisa bergabung dengan Coklat. Nah karena kakak adik, jadi mereka ini sering tandem di atas panggung, jadi menampilkan atraksi tersendiri gitu. Kali ini kami hadirkan salah satu single dari Coklat, ada Jauh.

0: of the month.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM dari Oasis dengan Wonderwall. Dan kalau dengerin lagu ini, wajib banget ini ya, pakai jaket parka sama kacamata biar mirip ini Galahar bersaudara. Selamat pagi untuk Bu Ira di Sidoarjo, apa kabar? Ini requestnya maksudnya nama penyanyinya atau judul lagunya Ibu? Karena keduanya pas saya cari-cari tidak ketemu. Terima kasih Mbak Uzi menyapa Mak Meduro, Bu Pindo juga Cik Gio. Oke, selamat mendengarkan untuk Bu Ira di Sidoarjo dan selamat beraktivitas. Dan juga ini ada Bams di Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu dari Pas Band featuring Reza dengan judul Getir. Dan ada Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo. Salam-salam buat semua warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas. Buat yang tugas tetap semangat, semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan. Requestnya menanti dalam kerinduan dong dari Maya Angela. Kemudian ada Toton di kawasan Wonorejo Pasuruan. Selamat pagi juga untuk Anda. Lagunya vintage sekali ya, dari Grace Simon. Saya belum lahir tuh lagunya muncul. Buat penyiarnya terima kasih banyak, sama-sama. Kemudian ada Mama Arum di Probolinggo. Ini menantikan lagu dari Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You. Salamnya untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, juga Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya saja. Semoga happy. Dan buat Mbak Uzi, semoga sehat dan happy bersama keluarga. Terima kasih dari Mama Arum di Probolinggo. Apa kabar untuk Tom Benetti? Lagunya dari Edan E. Saya cek dulu apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemudian ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang menantikan lagu dari Gomblo. Ini diinginkan Bapak Purmanam di Pasuruan Kota, Pasuruan Kota. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas kembali. Mau menyapa segenap kru Star dan warga Star semuanya tanpa terkecuali. Kemudian mau menyapa Abah Waisel, Pak Asien, Mas Pri, juga Pak Caca, Pak Supardi, Mbah Rawit, Om Yudi, Denny Krismono, dan juga ada banyak juga ini ya Pak Purmanam. Cak Kencur, Mas Franky, dan semuanya saja. Untuk warga Star, salam sehat, sejahtera, umur panjang, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Sehat selalu juga untuk Anda sekeluarga. Ini saya cek dulu untuk lagunya ya, Bu Ira ya. Terima kasih sudah bergabung di Star Memory. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Blind Melon. Ada No Rain.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya.
3: Peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo?
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Bayangin aja dulu kalau Tantri nyanyi lagunya Kangen Band pakai musiknya Kotak. Itulah yang bisa kita lihat dari Winner. Gak heran sih sebenarnya karena para pendirinya, pembentuknya itu adalah Posan, mantan drummernya Kotak, dan Dodi yang kita tahu sebagai gitarisnya Kangen Band. Makanya dua style musik ada di band The Winner. Sekarang namanya The Winner ya, kalau dulu namanya Winner. Jadi ada dua gaya musik atau genre musik di sini, yaitu musik rock dan pop Melayu. Jadilah Winner. Yang baru saja kita dengarkan judulnya adalah Pusing. Semoga enggak bikin pusing dan bisa menghilangkan pusing-pusing gitu ya. Apalagi kalau pusing karena internet, jangan sampai itu terjadi. Internetnya lambat atau internetnya putus nyambung, itu emang bikin pusing. Berarti saatnya Anda berganti ke provider yang lebih terpercaya dan berpengalaman seperti Dinet. Dinet ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas di Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dan koneksinya didukung fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan Anda akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Kalau mau berlangganan di net bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu yang kali ini sedikit lebih kalem dari Fatin Shidqia dengan Aku Memilih Setia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagunya Ricky Martin ini memang meriah banget ya. Livin' La Vida Loca membawa kita ke penghujung program Star Memory. Karena sudah mendekati pukul 11 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda. Dan jangan pindah frekuensi, setelah ini akan hadir Star Gate 1. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara atau lagu-lagu yang banyak yang belum bisa terputar requestnya hari ini. Bisa bergabung kembali besok di jam yang sama. Saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Pernah membayangkan berenang di kolam penuh lumpur? Ini bukan hanya olahraga aneh, tapi juga olahraga ekstrim. Karena kita perlu banyak tenaga untuk berenang di lumpur. Untuk melintasi kolam lumpur ini, peserta juga wajib memakai snorkel untuk menutupi wajahnya. Aturannya adalah, setiap orang diharuskan menyelam dalam kubangan lumpur sejauh 60 yard. Siapa yang mencatatkan waktu tercepat, dialah pemenangnya. Rekor dunia tercepat adalah 1 menit 35 detik dan dipegang oleh Philip John asal Inggris. Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Diawali dengan kemunculan satu nomor bertajuk Astuti yang dibawakan oleh Agung Hercules yang berbadan gempal itu. Daratan lagu dangdut konvensional, juga beberapa tampilan Bollywood siap dihadirkan di program Stargate. Tepatnya di hari yang kelima, ya, bulan Agustus tahun 2026. Bareng saya Bang Jono, sampai dengan 2 siang nanti. Silahkan, Anda yang ingin beraktivitas sembari bisa bergoyang, simak program ini sampai tuntas nanti. Oke, tampilan awal segera kita tinggalkan saja, dan kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya. Saya sudah persiapkan 5 menit lagi dari Ine Cynthia. Sekali lagi hanya di Stargate, Star Joget.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya,
4: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

Mas Trefam, tampilan ketiga yang mengawali sekaligus yang membuka program ini saya hadirkan dari kemunculan duet antara Maggie Z bersama Christina gitu ya, yang bertajuk Kopi Susu. Ini sebenarnya merupakan lagu rekam ulang atau recycle dari lagu dangdut klasik karya maestro Iin Sumantri. Lagu ini tidak diciptakan khusus untuk mereka berdua sejak awal, melainkan lahir melalui proses adaptasi tren musik pada masanya, gitu ya. Tepatnya nomor ini itu dikompos oleh Iin Sumantri pada era 70-an sampai dengan 80-an. Awalnya dibawakan oleh pedangdut legendaris yakni Mansyur S. Judul atau sekali juga lirik dengan menggunakan analogi kopi susu yang merupakan perpaduan kopi hitam pahit dan susu putih manis. Ini untuk menggambarkan pertemuan antara interaksi romantis yang jenaka antara pria dan wanita yang berbeda karakter tapi saling melengkapi, begitu ya. Ya, tiga nomor sudah saya jadikan awal dari kebersamaan kita di program Stargate, Star Joget, warga Star yang suka dengan lagu dangdut konvensional, juga lagu-lagu Bollywood. Silahkan, bisa dimanfaatkan untuk menyatu di sini secara aktif dengan hadirkan lagu pilihannya. Ya, WA di 081831075 atau juga lewat sosial media kami di Facebook. Silahkan tulis di kolom komentar untuk requestnya ya. Saya langsung ke WA dulu yang sudah berisi gitu ya, atau terisi beberapa pesan singkatnya. Satu diantaranya dikirim oleh Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara. Satu nomor Bollywood di ingini muncul dari soundtrack film Kabi Kusi Kabi Gam Boli Cudian gitu ya. Oke, lagu yang sudah saya persiapkan. Selamat siang juga untuk Ibu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo, yang menantikan Mirnawati dengan Sesal gitu ya, lebih tepatnya, tapi belum saya temukan lagunya. Oke, ditunggu sapanya untuk semuanya saja. Terima kasih. Dari Ibu Sugeng saya beralih ke Sidoarjo kembali, ada Linda yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu dong. Lagunya Bollywood juga. Ini dari film Datkan gitu ya. Oke, nanti dicek, semoga sudah tersedia. Disapa seluruh teman-teman FD. Yuk, goyang asoy. Terima kasih, Linda. Oke, sepertinya ini dulu, nanti disambung lagi ya, ketemu dengan warga Star yang sudah memanfaatkan akses gabung yang baru saja bagi. Sekarang di menit yang ke-23 dari 11 siang, kita langsung beranjak saja ke Boli Cudian, soundtrack film Kabi Kusi Kabi Gam.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Aigo,
10: sok kreatif.
11: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
10: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
11: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
10: Enggak sih.
11: Bunda, kan Mbak udah bilang beli HP itu di toko resmi.
10: Yeah.
11: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
10: Tapi HP Mbak kan second.
11: Ya seenggaknya kamu tanya asal usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
10: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
11: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
10: Loh,
11: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
10: Terus duitnya gimana?
11: Ya uangmu lah.
10: Mbak. Mbak, habis kan tabunganku, Mbak. Mbak.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

Muslim yang kembali Master FM baru saja berlalu. Ini meski menghadirkan vokal Maggie Z untuk kali yang kedua, tapi yang awal tadi tampilan duet gitu ya, sementara ini tampilan solo. Jadi masih memungkinkan untuk hadir, dan setelah ini tentu saja Maggie Z sudah tidak punya peluang lagi untuk hadir di episode kali ini ya. Mahal jadi satu di antara nomor yang dihadirkan pilihannya oleh Ibu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo yang juga sudah menyatu di sini. Terima kasih Ibu Nini, saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Lagu Rembulan Malam yang ada di data kami itu lagu Evita Mala begitu Pak ya. Jadi bukan Boy Sandi yang kami punya. Oke, semoga versi itu enggak apa-apa untuk dihadirkan begitu ya. Oh, kalau enggak ganti request. Monggo, kalau mau diganti requestnya, saya tunggu kiriman WA-nya kembali. Menyapa Abah Waisel Samplangan, kemudian Bapak Ashin, Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, hari juga Pak Caca, Pak Supardi, Mbah Rawit, Om Yuli, Om Yudi maksudnya begitu ya. Kemudian Deni Krismono, Cak Kencur yang ready dawe, Bu Nini di Situ Bondo, Bu Sugeng, Mama Arum, Ibu Ima, Mbak Reni gak ketinggalan, diucap selamat beraktivitas kembali gitu ya. Salam sehat selalu dan semoga senantiasa diberi umur panjang yang berkah. Amin, terima kasih Bapak Purmanam. Saya bergeser dari kawasan Pasuruan Kota untuk ketemu dengan Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo, yang ditunggu suara Bang Haji Roma Irama dalam Rupiah gitu ya. Disapa Ibu Ani, kemudian Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, ada juga Bu Lili, Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja semoga senantiasa bahagia. Selamat siang juga untuk Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo gitu ya. Kira kali ini menantikan lagu apa ini? Oh, yang penting happy. Jadi ceritanya Bu Ira itu mau lomba line dance, lagunya yang penting happy gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga menang Bu ya. Ini lomba line dance dalam rangka Agustusan atau apa Bu? Menyapa Bu Anis, kemudian Mas Franky, Bapak Ashin, Furin, juga Mak Meduro dan Bu Ani gitu ya. Baik. Saya juga geser ke Facebook. Di sini sudah ada Ibu Ima, Star Joget Asoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan Ngopak, Bu Ima menantikan satu lagu bertajuk Datang Untuk Pergi, gitu ya. Disapa semua warga Star, gitu ya, tanpa kecuali. Ada juga Marcel, sudah siap dengan lagu soundtrack film Barsat, gitu ya. Oke, nanti saya cek, semoga saya bisa temukan. Abdul Ghafur juga sudah menyatu via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dinantikan kemunculan siapa nih? Dari kawasan Keraton Pasuruan begitu ya. Oh, nomor Bollywood juga dari film Dilwale. Baik, disapa semua warga Star, semoga senantiasa sehat. Terima kasih Abdul Ghafur. Oke, ini dulu, nanti disambung lagi.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Siang-siang nyetak motor, mau kemana Pak Lek?
3: Oh ini loh, biasa jemput bulekmu di pasar.
2: Walah, siapa Pak Lek? Nih, lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
3: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
2: Loh Pak Lek iki.
3: Kenapa?
2: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
3: Oh, so toh.
2: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
3: Yo, ngopo?
2: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
3: Weh, walah banyak men toh denda nih.
2: Lah ya iya.
3: Oh, sing tenane.
2: Ndur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
3: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
2: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
3: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju,
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Joget.

105,5 Star FM yang baru saja berlalu ini bukan satu nomor dari film Bollywood begitu ya, melainkan sebuah tampilan kolaborasi antara penyanyi kondang asal India Shreya Ghoshal dengan seorang penyanyi asal Maroko Saad Lamjared begitu ya, dalam satu tampilan perpaduan yang menggabungkan bahasa Arab begitu ya dengan bahasa Hindi. Tajuknya adalah Guli Mata. Nah, nomor ini sendiri menjadi satu tampilan yang sempat di request begitu ya oleh Ferial Veronica. Salam kenal. Oke, salam kenal balik, mungkin pertama kali gabung atau gimana ini? Kok salam kenal? Ferial ada di Porong begitu ya. Lagunya sudah dihadirkan, awal sekali itu menghadirkan lagu pilihan Gadis Manis Kalimantan yang kebetulan ini munculnya bukan di sini, tapi untungnya diganti, jadi akhirnya bisa tertunaikan sekarang gitu ya. Ada juga yang menantikan Kamelnya Malik dengan Segudang Rindu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Lana, selamat siang juga untuk Anda di Stargate Aso ini, pengen simak Cincin Kepalsuan. Disapa Rohman Strong. Halo juga untuk berikutnya, siapa ini? Mama Dian begitu ya, yang ada di kawasan Bangil, sudah siap dengan satu nomor Bollywood dari film Bewafa begitu ya. Salam semangat aja buat penyiar, juga para pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih. Berikutnya saya beranjak ke Facebook untuk kasih tahu nih buat Marcel dan Abdul Ghafur, lagunya kok gak saya temukan ya di Diskotika Star FM. Baik dari film Barsat atau juga dari film Dilwali yang diinginkan Abdul Ghafur, itu gak saya temukan. Jadi silakan mau diganti atau apa, atau nyimak yang lain aja. Anjina Viva, Rido Roma dengan Sonet tuh bandnya itu munculnya di Stargate 2 begitu ya. Jadi silakan diajukan kembali nanti 2 siang sampai dengan 5 sore. Sarip OTW, mau dengar Imam S. Arifin, lewat Dia Lelaki, Aku Lelaki. Fauzia Zagiah Borusarahi, join aja rupanya gak pakai request. Berikutnya di Facebook ada Bintang Mandala yang merantikan PMR dalam Bintangku Bintangmu. Siap. Selanjutnya kita langsung simak saja ya tampilan dari Kamelia Malik, Segudang Rindu.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah? Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Gear, Star Joget.
2: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

Star FM, ada yang sudah menghadirkan nomor ini buat kita simak bersama. Tajuknya adalah Biarkan Jam. Ini merupakan salah satu bagian dari lagu tema film Bollywood yang bertajuk Bewafa, rilisan tahun 2005 gitu ya. Dinyanyikan dua penyanyi kondang, Kumar Sanu bersama Alka Yagnik. Soal liriknya sendiri itu mengangkat tema tentang rasa sakit, kesedihan juga ini diakibatkan dari cinta yang gak sampai atau tidak kesampaian gitu ya, dan patah hati. Baik, untuk yang sudah sempat merequestnya, selamat menikmati. Tepatnya ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Sekarang dilanjut untuk ketemu yang sudah berkirim WA. Giliran saya jumpa Reni yang ada di kawasan Kejapanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate Asoy. Lagunya ini dari soundtrack film Raja Babu gitu ya. Salamnya untuk kru juga warga Star semuanya. Oke, terima kasih Reni, ditunggu, dipersiapkan. Ada salam kenal lagi nih, datang dari Ibu Tuti S. Hadir dari kawasan Timur Pasuruan. Mau dengar lagu Sejuta Luka. Aduh, banyak sekali. Gak sakit semua tadi. Dari Pasuruan kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Mbak Gadis. Wah, Mbak Gadis is back. Requestnya Tangan-Tangan Hitam dari Rita Sugiarto. Sapanya untuk rekan-rekan PDW semuanya, semangat. Juga yang ada di meja 6, khususnya Mbak Khalifah, semoga tetap sehat. Mbak Gadis ini merasa lagunya Rita udah keluar padahal belum gitu ya. Oke, maunya diganti, jadi tetap diganti atau tetap Rita. Satu lagi ada Tika, teman PDW yang menantikan bertahta di atas tanah mereka versi DJ. Oh, ini untuk Stargate 2 ya. Kalau begitu saya ke Mbak Angel saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kawasan Surabaya menantikan Cincin Merah Delima dari RV Karina. Oke, yang jelas kita bakal segera lanjut tampilan berikutnya. Dari satu nomor Bollywood kali ini kita simak saja suara dari Imam S. Arifin. Dia laki, aku lelaki.

0: Aduh, apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: 105,5 Star FM. Star Joget.

105 kembali Master FM. Ini dia sebuah nomor lagu tema dari film Bollywood edaran tahun 94 yang dihadirkan oleh Reni di Kejapanan. Judulnya adalah film Raja Babu gitu ya. Sebuah film komedi romantis yang disutradarai oleh David Dawan dan dibintangi oleh Govinda, Karisma Kapoor, juga Sakti Kapoor. Nomor ini sudah bawa kita sampai di jam 1 lebih 5 menit. Artinya ini 60 menit yang terakhir ya. Semoga nama-nama yang masih belum saya jumpa nantinya tampil yang diinginkan juga bisa tertunaikan sebelum waktunya habis. Saya ke Facebook dulu. Di sini sudah ada dua warga Samplangan ya di Gianyar Bali. Ada Camang Mustika ya, kita gabung di sini. Kemudian tentu saja Abah Waisal Samplangan gitu ya di Gianyar Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih untuk keduanya. Balik lagi ke WA. Kini saya ketemu dengan sampai mana tadi ya? Mbak Angel, oh sudah Mbak Angel ya. Ah ini dia, ada Cantika yang menantikan dinding kaca. Selanjutnya Ibu Lili yang ada di kawasan Krian Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca hari ini sangat panas katanya. Pengen dengar lagu Bollywood yang judulnya ini dari film Main Hiladi Tuanari gitu ya. Cura Kedil Merah gitu ya. Oke, nanti saya lacak Ibu. Disapa Pak RT, Bapak Purmanam Cak Kencur, Mas Ali Hussein, Mas Toto Blendrang, ada juga Mbak Safuro, Mbak Angel, Mama Dian, Mama Arum, Bu Yuni, Bu Nini, juga yang punya nama seperti nama saya, Bu Lili, yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Dan semuanya saja tanpa kecuali. Oke, ditunggu tampilan yang diinginkan, Bu Lili. Ada Pak Deso yang ada di kawasan Pasuruan. Magi Z-nya dengan mahal tadi sudah muncul, jadi praktis nggak hadir lagi. Anda terlewat untuk menikmatinya tadi ya. Oke, terima kasih Pak Sud yang ada di kawasan Bukir. Saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan siapa lagi nih. Ada Syairin gitu ya, yang menantikan Cemburu Buta dari Rita Sugiarto. Lagunya ini untuk semua pendengar Stargate. Oke, ini yang bakal saya persiapkan berikutnya. Sekarang saya siap melanjut menghadirkan tampilan yang lainnya. Ini giliran yang inginkan Sejuta Luka. Ada Nada Soraya.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear,
9: asai.

105,5 Star FM. Tampilan barusan yang muncul adalah sebuah nomor Bollywood pilihan dari Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian gitu ya. Oke, sekarang saya ketemu dengan yang ada di Medan. Rupanya di Facebook ada Tumiar Idawati yang hampir kelewat gitu ya. Sudah bergabung dari Medan sana menyimak program satu ini. Oke, terima kasih. Sambung lagi ke WA ya, balik lagi ke WA. Kali ini saya ketemu dengan di sini dikasih namanya Link Raider di Trewung Gati gitu ya. Trewung Grati. Salam kenal, request lagu India. Nah, kebetulan yang baru berlalu juga lagu India gitu ya. Jadi itu jawabannya. Berikutnya ada Sohe Maulana yang ada di kawasan Gondang Wetan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mansur S yang dinantikan dengan Zubaidahnya. Kemudian Ibu Lili yang ada di kawasan Pasuruan sudah merapat juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hari ini lagu yang dihadirkan buat kita simak bersama dari soundtrack film Kick, tajuknya Hangover. Selanjutnya giliran siapa nih namanya, mana. Oh, ini dia Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo, Stargate 1. Asoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jono dinantikan lagunya Dewi Purwati, Pak Pos itu ya. Ya, salam buat semua warga Star dimanapun berada, met aktivitas. Berikutnya ada Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Awalnya inginkan Maggie Z, berhubung Maggie Z bahkan sudah tampil dua kali gitu. Yang pertama duet, kemudian solo. Kemudian digantilah dengan request lainnya dari Iis Dahlia, Payung Hitam. Baik, sisa waktunya tinggal 30 menit atau setengah jam. Semoga mencukupi untuk menghadirkan sisa request yang ada. Sekarang kita bakal jeda dulu Stargate. Kita masuk ke segmen di bagian vokalis. Pada April 2024, personel coklat lainnya yakni Ernest mengundurkan diri untuk meniti karir di luar musik dan Otto mengundurkan diri untuk berhenti dari dunia musik. Setelah berjalan lebih dari 4 tahun, akhirnya coklat menggait Axel Andaviar sebagai drummer pada tahun 2018 untuk kembali bergabung mengisi kekosongan di posisi drum hingga sekarang, serta menandakan kembalinya duo permainan gitar kakak beradik Edwin dan Ernest. Kita simak coklat dalam satu nomor bertajuk Dikhianati.

0: Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
6: Asai.
3: Star Gear.

105 kembali bahas RFM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan sebuah nomor dari film Kick menjadikan program ini mulai kehabisan waktunya dan menyisakan satu nomor penutup saja. Oke, waktunya Bang Jerome bakal segera digantikan posisinya oleh Ran Krishna di Stargate sesi yang kedua untuk muatan dangdut modern ya. Thanks untuk sudah join kurang lebih 3 jam. Sorry untuk beberapa tampilan yang belum bisa diangkut hari ini. Saya akhiri tugas dengan melepas Dewi Purwati dalam Pak Bos.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Rabu 5 Agustus 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Trenggalek. Bencana kekeringan di Trenggalek semakin meluas dari sebelumnya berdampak di 10 desa menjadi 15 desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat menggelontorkan bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan bahwa 15 desa yang mengalami krisis air itu tersebar di 8 kecamatan. Kondisi terparah desa terdampak kekeringan menurutnya terjadi di Kecamatan Panggul. Data Pusdalops BPBD Trenggalek menyebutkan 15 desa itu yakni Desa Banjar, Ngelebeng, Besuki, Karang Tengah, Panggul, Kertosono, Ngerencak yang berada di Kecamatan Panggul. Selanjutnya ada di Desa Prambon di Kecamatan Tugu, Desa Pandean dan Cakul di Kecamatan Dongko, Desa Wono Anti di Kecamatan Gandusari, Desa Selawi di Kecamatan Watulimo, Desa Timahan di Kecamatan Kampak, Desa Wonokoyo di Kecamatan Pogalan, serta Desa Karangsoko di Kecamatan Trenggalek. Untuk menanggulangi dampak krisis air bersih, menurutnya masing-masing pemerintah desa terdampak telah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke BPBD. Pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan melalui beberapa posko, salah satunya Kecamatan Panggul. Keberadaan pos di pesisir selatan tersebut cukup membantu untuk mempercepat distribusi bantuan air bersih. Selanjutnya dari Kediri, antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Kabupaten Kediri di halaman depan Masjid An-Nur Pare Rabu hari ini. Sejak pagi warga sudah mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Tingginya minat masyarakat terlihat dari cepat habisnya sejumlah komoditas. Gula pasir bahkan ludes hanya dalam waktu sekitar 30 menit setelah GPM resmi dibuka. Sementara besar beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan juga menjadi komoditas yang paling banyak diburu. Salah seorang warga Tulungrejo, Katmi, 60 tahun mengaku sengaja datang untuk membeli beras SPHP sebanyak 15 kg karena harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Selain beras, dia juga membeli minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Menurutnya harga kebutuhan pokok yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Analis Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan menjelaskan kegiatan Kecamatan Pare menjadi penutup rangkaian Gerakan Pangan Murah periode Juli-Agustus 2026. Demikian Star Update, saya Yuri Frel, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Rabu 5 Agustus 2026. Jika hari ini belum baik-baik saja, semoga besok memberi ruang untuk mencoba lagi. Oke, Rani Krishna hadir untuk menemani warga Star di Stargate 2. Tuntas jelang jam 5 sore nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut maupun campur sari dan juga pop Jawa. Pokoknya yang versi ajeb-ajeb, versi modern di sini tempatnya ya. Oke, satu lagu dari Bella Agustin hadir dengan Tania. Yang pengen bergabung silahkan 3 jam ke depan. Jadi panjang. Tapi kalau meskipun panjang waktunya gak dimanfaatkan baik-baik, ketinggalan dong sama yang lain. Oke, lanjut. Kali ini Sapin Misa hadir dengan Benci Kusangka Sayang. Stargate 2, Shake Ashi.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Denny Caknan hadir dengan Tunggal Eka, yang artinya satu-satunya atau cinta abadi buat pasangan. Karena memang lagu ini dirilis 17 Desember 2025. Nuansanya romantis, dipersembahkan khusus untuk sang istri, Bella Bonita, yang disengaja perilisannya berdekatan dengan momen ulang tahun pernikahan dan ulang tahun sang penyanyi. Makanya di video klipnya juga hadir istrinya Denny Caknan sendiri, Bella Bonita. Dan langsung mendapat antusiasme tinggi di kanal YouTube resmi dan juga platform musik digital. Kali ini hadir di menit ke-29, lepas dari jam 2 siang waktu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh...
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Satu lagu hadir dari era Shakira dengan Perceraian Lara. Banyak yang bilang, yo pasti kalau perceraian ya Lara. Mana ada perceraian bahagia. Tapi kalau dilihat-lihat banyak loh. Ada beberapa kasus ya. Jadi dilihat juga apa permasalahannya. Kadang ada seseorang itu yang merasa bahagia ketika harus melepas hubungan yang toksik misalnya. Itu senangnya minta ampun. Tapi mudah-mudahan juga untuk warga Star semuanya hari ini dan seterusnya bisa tetap bahagia bersama dengan pasangan, bahagia bersama dengan keluarga. Pokoknya selalu mendapatkan keberkahan, karena itu yang kita cari ya. Amin. Oke, lanjut. Masih di Stargate sesi yang kedua. Sudah banyak sekali yang hadir. Terima kasih untuk kesetiaannya. Selamat siang. Masih rekan-rekan PDW yang hadir. Ada Stefani, ada Seva, ada Novi, kemudian juga ada Zam. Selamat siang juga untuk Putri yang di kawasan Sidoarjo ya. Oke, assalamualaikum. Selamat siang Stargate 2. Waalaikumsalam. Dewi yang di kawasan Sidoarjo, salamnya untuk semua yang lagi mendengarkan Star FM. Sementara juga ada Davina yang di Pondok Mutiara. Menyapa untuk teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Selamat sore juga ada Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo. Oke, untuk

Masih di kawasan Sidoarjo. Kali ini ada Viva. Untuk lagunya ditunggu ya, sabar gilirannya, gilirannya. Kali ini yang hadir satu lagu dari Tasya Rosmala bersama dengan Gary Mahesa dengan Memori Berkasih.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the house.

Gastar, saya Imei-Mei. Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi. Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Guyon Waton Hadi dengan Kok Iso Yo. Yo Iso. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih warga Star. Ini sudah banyak juga yang mengantri untuk requestnya dihadirkan. Yang pasti masih bersama dengan Rani Krisna ya, sampai jam 5 sore nanti untuk Star Guest 2.

Selamat sore. Ada Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Menyapa untuk Mas Franky, Mas Adi, Mas Iki, Mas Marcel, ada Tony Azura, Abakosim, Furin, Bu Ira, Bu Ani, Bu Lili, Bu Ika, Mama Dian, Mak Wo, Mika, juga Mak Meduro. Saya doakan Mbak Rani semoga diberikan kesehatan, umur panjang, dan barokah rezeki. Amin, terima kasih. Halo Mbak Rani. Halo juga Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo, terima kasih. Buat Mbak Rani sehat selalu ya, amin. Terima kasih, sehat juga untuk sekeluarga. Ada Bu Nurul yang ada di Bogol Kidul Pasuruan. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Sekalinya gabung itu loh kok. Ya. Ini tadi buat target 1 ya Bu Nurul ya. Mohon maaf belum bisa dihadirkan untuk target 2. Tapi sudah saya bacakan aja ya Bu ya. Terima kasih Bu Nurul. Terus juga ada Denny Krismono di Jangur Probolinggo. Ada Mas Utekno juga yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo. Baik lanjut, kali ini gilirannya Woro Widowati dengan Citro 2. Thank you.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star in the hole.

Sayang Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Serkesan.

105,5 Star FM. Warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Coklat, grup band yang menjadi bintang kita untuk bulan ini. Sebelum diisi Ayu Ratna, posisi vokalis di band Coklat Kosong, Ernest Fardian Syarif dan kawan-kawan sempat menawarkan posisi itu ke Nova Rianti. Sayang, Nova Rianti menolaknya. Bukan karena tidak suka dengan band yang identik memiliki vokalis wanita itu, tapi ia ingin fokus bersolo karir. Keputusan itu cukup berat diambil Nova Rianti, padahal jika dilihat nama Coklat sudah sangat besar dan kesuksesan bisa dengan mudah ia dapatkan. Setelah itu, Nova kemudian digandeng oleh band Winner. Tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk bersolo karir kembali.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Wandra hadir dengan Angin Talu. Enak banget gitu ya kalau kita nikmati di sore hari ini. Yang hampir jam 4:30 tapi cuacanya masih panas. Baik, warga Star, kali ini sudah sampai di menit ke-21 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Rani, lanjut siapa yang barusan aja hadir ya? Terima kasih, selamat sore untuk Denny Krismono tadi yang sudah Rani hadirkan satu lagu dari Esaristi ya. Mencintaimu dengan ngeyel. Mas Tekno yang ada di kawasan Tarik Sidoarjo, lagunya juga sudah. Kebetulan lagu ini sama Wak Rete Heru. Menyapa untuk semua warga, lagunya dulu kali ya. Nana Star dimanapun berada, semoga sehat selalu rezekinya. Berapa komennya di Facebook ya. Selamat sore saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua yang lagi mendengarkan.

yuk untuk Bintang Mandala. Ada Totok Blendrang, ada Pak Nesalsa, Nana Rebecca, ada Priyo, Iis Fabera, Reni Brantika Terji, Masu Tekno, Heri Susanto, Aska Harunisa, Tumir Idawati, ada Abah Waisal Samplangan, Muhammad Saipi, Marcel, dan juga ada Aldi Bro. Bergoyang kembali, kali ini bersama dengan Duo Manja.

0: Udara api mau kemana bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105.5 Star FM, the real music.
5: On the whole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur. Herbal Venacare, darah lancar, badan

0: lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga Widih, sehat.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
1: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
3: ya?
1: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan,
3: ya,
1: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
0: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: Star Game in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Suliana, hadir dengan Sayang Dua, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate sesi yang kedua. Itu tandanya Rani pamit mundur, digantikan Vira Azhara untuk favorit kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Eri Susan dengan Ci Inan Bana. Selamat sore.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Penyanyi dan penulis lagu Barsena Bestandi sudah sering kita dengar lewat lagu-lagu bernuansa balada yang menyentuh. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Barsena adalah jebolan ajang pencarian bakat Nes Academy pada tahun 2013. Talent show yang digagas Agnes Monica untuk menemukan bakat-bakat muda dari seluruh Indonesia. Single debutnya rilis di tahun 2015 dengan judul Menikahimu. Tapi lagu paling ikonik Barsena adalah Ruang Baru yang merupakan soundtrack film My Annoying Brothers yang diadaptasi dari film Korea Selatan berjudul sama. Kini Barsena banyak berkontribusi dalam karya-karya musisi senior, sebut saja Rosa, Raisa, bahkan Dewi Lestari.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Semangat sore warga Star, berjumpa kembali di program favorit kita, Hits Banget. Hari Rabu 5 Agustus 2026, semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik ya. Oke, dan sekarang kalau ada Rabu ada fun polling, ada obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan warga Star. Nah, obrolan untuk hari ini kan memang sedang banyak acara Agustusan. Jadi yang saya tanyakan adalah mengenai sonhorek. Iya, ini kan lagi banyak-banyaknya. Tiap desa, tiap RT, tiap kecamatan, tiap wilayah itu selalu ada yang nanggap ya ceritanya yang sedang viral itu sonhorek warga Star. Nah, rupanya tarif untuk menyewa sonhorek untuk satu acara karnaval nih misalnya itu gak murah, tapi puluhan juta warga Star. Dengan son yang segede dan sebesar itu gitu ya. Karena lumayan banyak ya, lumayan tinggi tarifnya, sehingga kalau cuman perorangan itu pasti agak susah ya. Makanya biasanya ditagihkan dalam bentuk iuran ya, iuran wajib ke sesama masyarakat di RT RW sekitar. Yang saya tanyakan adalah, di tempatmu tahun ini warga Star, kamu ditagih iuran berapa untuk sonhorek atau lomba Agustusan? Di tempatmu tahun ini kamu ditagih iuran berapa untuk sonhorek atau lomba Agustusan? Apakah 100.000, 500.000, 1 juta atau yang lain boleh kamu sebutkan? Kalau di tempat saya ya, khususnya saya pribadi, ditagih 450.000 per kakak, per rumah warga Star. Iya, 450.000. Terus kalau sharing-sharing sama teman-teman itu macam-macam ya nominalnya, tiap wilayah itu beda-beda. Tapi yang paling tinggi sejauh ini ada tuh teman yang sharing kalau katanya di tempatnya dia per kakak itu diwajibkan iuran sonhorek itu 2 juta warga Star. Aduh. 2 juta. Itu berapa minggu bekerja itu ya? Atau berapa bulan bekerja? Ya mungkin 1 bulan kali ya. Tapi mungkin keberatan gak sih kalau sampai 2 juta? Bisa nolak gak sih? Ini loh, biasanya kan kesukaan masyarakat itu beda-beda ya. Namun terkadang yang minoritas pasti kalah dengan yang mayoritas. Kayak misalnya kita suka ya yang namanya sonhorek ya, pasti kita bersuka cita kalau ditagi iuran. Tapi kalau sebaliknya, kita nggak suka, tapi untuk menghargai ya udah deh, kita tetap iuran aja, toh setahun sekali gitu ya. Untuk acaranya, tapi kalau nominalnya ini entah berapa lama kita mencarinya ya, karena kemampuan orang kan beda-beda gitu. Makanya saya pengen tanya, karena tiap wilayah itu beda-beda mengenai iuran untuk acara Agustusan ya, semacam karnaval, atau menyewa sonhorek, atau menyewa orkes dangdut, atau lomba-lomba Agustusan gitu. Pasti itu ditagih gitu untuk masyarakat sekitar. Kalau di tempatmu kamu diwajibkan ngebayar iuran berapa warga Star? Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Lanjut ya ke track berikutnya setelah Das Uchiha Merindukanmu, kali ini giliran Juicy Luisi, Malapetaka.

0: Di Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Mangga.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21.

Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini adalah perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia dengan sebuah perintah yang umum, yaitu beribadah yang sempurna dengan menaati perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai kabar-kabarnya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar senantiasa mereka kembali kepada tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Baik, Warisan, kita waktunya ngobrolin coklat dulu dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Menjelang peringatan 17 Agustus, lagu-lagu perjuangan kerap terdengar. Bukan cuma lagu-lagu nasional zaman dahulu kala yang diputar ulang, melainkan bendera milik Coklat Band termasuk salah satunya, dan bisa dibilang sudah menjadi lagu nasional Indonesia. Nah, tahun 2006, Coklat meluncurkan album ketujuh bertajuk Untukmu Indonesiaku. Yang menarik, Wargesar, di album ketujuh ini, Coklat memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia yang diaransemen ulang sehingga lebih fresh. Termasuk lagu Bendera karya Eros Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik juga ada di album Untukmu Indonesiaku. Saya hadirkan dari album Rasa Baru Repackage pada tahun 2001 dan juga masuk di album Untukmu Indonesiaku by Coklat, Bendera.

105,5 FM. Ada satu lagu dari Hindia Wargeser yang mengingatkan kita bahwa gagal, patah hati, dan kecewa itu adalah hal yang normal yang dirasakan semua orang. Jadi jangan sampai kita berhenti untuk berusaha dan berdoa ya atas apa yang kita impikan selama ini. Lagu ini mendorong pendengar untuk merelakan hal-hal buruk yang telah terjadi dan kembali bangkit untuk melanjutkan hidup warga star. Intinya lagu ini lagu motivasi untuk kamu yang bisa dinikmati by Hindia alias Baskara Putra dengan judul Secukupnya yang dirilis dalam album Menari Dengan Bayangan pada tahun 2019 ya. Masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Rabu ada obrolan sederhana tentang keseharian ya. Karena keseharian bulan Agustus ini tidak luput dengan was-was ya. Rasa was-was tentang lokasi lalu lintas yang akan kita kunjungi atau lewati, apakah aman atau malah bakal berpotensi macet. Gegara ada banyak kegiatan Agustusan. Selain lomba, itu yang paling banyak ya di awal Agustus ini juga udah mulai karnaval dadakan. Son horek di mana-mana secara dadakan. Padahal 17 Agustusannya aja belum. Ulang tahunnya Vira misalnya 28 Agustus nanti. Tapi 2 Agustus kok udah dirayain, kan kayak aneh gitu warga star ya. Tapi ya udahlah, ini biasanya banyak orang ikut merayakan Agustusan ya. Bukan lombanya sih, tapi lebih ke arah booking. Booking keramaiannya, booking sound horeknya, booking orkes dangdutnya, booking para biduan dangdut gitu ya. Itu yang jauh-jauh hari, gak pas hari H 17 Agustus atau selebihnya, disebabkan full, penuh bookingan gitu ya. Intinya kalau pas tanggal, di mana tanggal itu adalah hari H gitu, itu biasanya lebih mahal ya. Dan udah banyak yang booking di hari-hari itu. Makanya banyak dari warga sekitar ya yang itu menentukan, meskipun masih belum peringatan 17 Agustus ya, jauh dari itu pokoknya bulan Agustus itu udah banyak sound horek di mana-mana. Jangankan 1 Agustus, 31 Juli kemarin aja ada. Ya jangankan bulan Agustus, nanti sampai September, Oktober kadang juga ada yang bisa menghentikan karnaval atau sound horek di mana-mana ya. Itu bukan bulannya yang habis ya, kayak misalnya bulan Agustus habis nih, pasti bakal habis tuh acara Agustusan ya. Buktinya September tetap ada, Oktober juga kadang masih ada meskipun jauh dari bulan Agustus ya. Yang bisa menghentikan itu cuma satu, hujan. Musim hujan. Nah, musim hujan itu kalau di Indonesia secara teori itu bulan November warga star. November sampai April ya. Nah, musim kemaraunya Mei sampai Oktober. Walaupun memang tiap tahunnya sering berganti, bergeser gitu ya. Tapi biasanya November itu udah mulai gerimis-gerimis. Ya, itu yang bisa membubarkan keramaian itu adalah hujan. Dari intensitas ringan sampai deras ya, sampai sedang bahkan lebat. Intinya mulai November ke atas itu udah mulai berkurang atau bahkan udah hilang ya keramaian yang berargumen ikut memeriahkan 17 Agustus. Padahal itu udah lama sekali. Soalnya untuk memperingati keramaian untuk 17 Agustusnya itu memang lebih banyak diperuntukkan hari weekend, kayak Sabtu, Minggu, atau tanggal merahnya, ya kayak tanggal 17-nya. Ini kalau bulan Agustus ada tuh tanggal 25 juga tanggal merah, tapi tuh peringatannya keagamaan, maulid nabi, itu bisa jadi tuh. Masih banyak yang Agustusan ya. Nah karena Sabtu, Minggu gitu bookingannya untuk karnaval ya, jadinya agak lambat. Ada yang Agustus, ada yang September, ada yang Oktober. Padahal musim kemarau itu paling pas kalau kita liburan ke alam sih. Iya Pak ya. Sayangnya memang karena banyaknya kemacetan lalu lintas, gegara karnaval di mana-mana, sound horek di mana-mana ya,
otomatis ya jadi kurang asik kalau kita mau liburan ke alam. Kayak misalnya mau ke pantai, mau ke gunung gitu. Bisa sih, cuman harus berangkat lebih awal banget. Misalnya sebelum subuh gitu. Tapi berbahaya ya. Soalnya kalau berangkat normal, misalnya dari jam 8 pagi, jam 10 pagi, ya udah, alamat, waalaikumsalam. Soalnya saya pribadi tuh pernah dari Pasuruan ke Jember ya. Saya sering cerita juga, waktu itu mau berwisata ke Pantai Papuma Jember. Nah dari Pasuruan itu jam 8 pagi, nyampe Papuma Jember jam berapa coba? Jam 5 sore. Padahal seharusnya dari Pasuruan Jember itu sekitar 3-4 jam ya. 3-4 jam itu paling lama. Tapi itu tadi, gara saya kesananya pas bulan Agustus, jadi banyak kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh karnaval atau lomba di mana-mana. Kalau nggak yang titik satu, titik lainnya. Titik satu lagi, titik lainnya lagi. Terus aja gitu. Jadi perjalanan yang harusnya 3-4 jam itu menjadi 9 jam. Bayangin, 9 jam di jalan aja. Langsung kapok ya. Untuk perjalanan jauh di luar tol itu menggunakan atau pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Sebenarnya paling pas juga kalau mau liburan ke alam itu bulan Juli, warga Star. Bulan Juli masih oke ya, masih musim kemarau. Dan suasananya tuh sejuk. Karena kalau bulan Juli itu musimnya bededeng ya. Dingin banget ya. Itu kalau seandainya kita ke alam ya, khususnya pantai, biasanya lebih hangat suhunya, jadi gak panas gitu ya. Silir-silir, kecuali kalau pas bulan Juli kita ke gunung. Nah itu beda cerita, karena kan suhunya sedang dingin ya. Tapi kita ke tempat yang dingin juga, makanya itu langsung kita menggigil. Ya karena di Australia ya, benua di bawah kita Indonesia, itu sedang musim dingin pas bulan Juli, makanya itu nyampe ke Indonesia juga. Yang kita nyebutnya bededeng gitu ya. Ya udah warga Star, kita hari ini lagi ngobrolin soal Agustusan sebenarnya. Karena bulan Agustus ini banyak karnaval atau lomba-lomba. Biasanya kan di tempatmu ditagi tuh. Ditagi iuran. Iuran berapa sih di tempatmu warga Star untuk Agustusan ini? Kamu ditagi iuran berapa? Karena tiap wilayah tagihannya tuh beda-beda. Makanya kita sharing di sini ya. Setelah satu lagu ini menyapa warga Star yang sudah bergabung, saya kasih satu lagu dulu dari Divki Halif, Lara.

105,5 Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Warga Star, kira-kira di tempatmu untuk tahun ini 2026 ditagi iuran berapa untuk Son Horek maupun Lomba Agustusan? Apakah 100.000, 500.000, 1 juta atau yang lain boleh kamu sebutkan? Misalnya di antara warga Star, Kak, di tempatku nggak ada iuran tuh. Nggak apa-apa, pokoknya warga Star ngejawab aja untuk fan polling hari ini di luar percintaan yang lagi ngobrolin soal iuran Agustusan. Tiap wilayah itu kebijakannya beda-beda, warga Star. Kalau di beberapa lokasi ya, itu bahkan ada pemerintahnya itu yang melarang RT RW-nya untuk memungut atau mematok ya dengan nominal tertentu pada masyarakatnya, yaitu termasuk ilegal soalnya. Nanti bakal dihukum kalau ketahuan dan kalau ada yang ngelaporin pastinya. Terlebih kalau pemerintah di wilayahnya bijak atau tegas ya. Kalau sebaliknya ya wawalam, warga Star. Yaudah warga Star, di tempatmu kira-kira ditagi iuran berapa untuk Son Horek maupun Lomba Agustusan? Karena kan kalau dulu paling cuma lomba-lomba aja atau pentas seni biasa ya, karnavalnya juga mainstream. Tapi kalau zaman sekarang tuh ketambahan Son Horek. Itu udah dari beberapa tahun terakhir sih musimnya itu. Yang bikin mahal iurannya tiap tahun itu gegara ada Son Horek. Nah, Son Horek itu ternyata mahal loh, warga Star. Puluhan juta buat nyewa, ya. Itu yang bikin mahal. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Untuk warga yang ngekos di tempatku dikenakan iuran 25.000. Murah meriah sekali. Lagunya You Cam dengan Bayangan atau Dewa dengan Kirana di memori kita. Salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk Non Viranya terucap semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir, Kak. Kurang tahu sih, Kak, tapi pas iuran pembangunan jembatan dulu sekitar 10-50 ribu gitu. Bahkan seikhlasnya biasanya. Kok nggak tahu? Yang iuran siapa dong? Orang tuamu. 10-50 ribu untuk ini ya, untuk bangun jembatan. Berarti kan nggak sering ya. Yang paling sering tuh biasanya ini, iuran ke pembangunan masjid, warga Star. Ya sebenarnya kita ikhlas-ikhlas aja ya. Tapi terkadang agak maksanya itu dikasih foam atau kayak semacam kotak yang bakal diisi makanan tapi diberikan jatah gitu loh, per rumah. Ya kalau bilang seikhlasnya ya bisa dibilang kita langsung menyumbang dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan, seikhlasnya kita kan, berapapun. Tapi terkadang dari pihak panitia masjidnya itu memberikan kita masyarakat sekitar itu langsung apa ya, kayak bentuk foam gitu yang bisa diisi makanan yang bisa disumbangkan ke masjid ya, dalam rangka ya buat para tukang-tukang yang sedang mengerjakan pembangunan masjidnya gitu ya, renovasi biasanya. Itu langsung 5-10 foam gitu. Tergantung menurut panitia itu ini orang mampu apa enggak gitu. Menurut kriteria mereka aja. Tapi di situ kan kayak kelihatan apa ya, mau ikhlas tapi gimana gitu. Apalagi itu bukan sekali dua kali, tapi sering kali dan juga bisa tahunan. Karena untuk pembangunannya kadang berulang-ulang gitu ya. Nah kalau Agustusan ini juga termasuk berulang karena tiap tahun. Lagunya Hindia, Seandainya udah kami hadirkan. Iya, Hindia yang secukupnya ya, terima kasih. Terus ada Asnawi di Beji Pasuruan hadir. Kalau di tempatku kemarin tarian khusus pemuda 100.000 per bulan. Khusus dusunku, Wonokoyo Timur. Macam-macam lah tariannya. Son bagus ya mahal gitu, Mbak Fira. Memang sonnya di tempatmu itu berapa puluh juta sewanya? Di tempatmu tarikan khusus pemuda 100.000. Di tempat saya 450.000. Jadi saya 450.000.
mau nolak tapi gimana ya? Saya selalu dianggap mampu soalnya kalau saya nolak kayak gimana gitu. Saya nolak bukan karena gak mampu, tapi sebenarnya saya gak suka keramaian itu ya. Bahkan ada waktu dimana saya gak bisa pulang ya, gegara ya ditutup jalanan karena ada sound horror gitu ya. Makanya saya nginep di hotel. Lagian berisik juga ya, sampai apa ya, kaca-kaca gemeter, terus kadang genteng sampai jatuh, pecah ya. Bahkan ada juga kasus yang kaca rumah itu pecah dan lain-lain gitu. Tapi ya gak ada kayak apa ya, semacam ini yang pecah-pecah diganti gitu, gak ada. Makanya kayak ini sebenarnya lebih banyak menguntungkan atau sebaliknya. Yang mayoritas mungkin banyak yang suka, tapi yang minoritas ini loh, minoritas gak sukanya ya. Terkadang kita memang menghargai yang menyukainya, tapi kalau seandainya mendapatkan kerugian ya, kerugian dalam artian ya gitu, mungkin rumah kita pada pecah semua, itu apa kabar gitu. Karena terkadang kita gak bisa memikirkan hanya, oh aku suka, kamu suka, tapi mereka yang gak suka gimana? Bukan soal gak sukanya, terkadang mereka yang rugi atas hal itu bagaimana gitu. Siapa yang tanggung jawab? Oke, terima kasih. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir. Kalau di tempatku gak ada yang sewa sound horror ya kak, soalnya warga sini tuh takut gentengnya pada rusak sama pendengarannya juga, jadi gak ada iuran buat sewa sound horror, jadinya aman ya. Mending gitu bro, aman ya, aman desanya, aman juga kantong warganya, iya gak sih? Iya, kalau mau nonton sound horror di apa ya, di desa sebelah mungkin ya yang mereka-mereka ada sound horror-nya gitu. Mending gitu bro, paling tidak desamu aman ya. Kalau mau lihat keramaian, mungkin yang biasanya para pemerintah mungkin ada yang nyewa sound horror gitu ya, nonton kalau emang ada yang menyewa. Tapi kalau di desa sendiri kayaknya jangan ya. Lagunya netral, walah di memori kita. Untuk Kafiranya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Kris Wislik, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Ketemu juga ini dengan Nurul di kawasan Putat Sidoarjo. Kak, kalau di tempatku iurannya itu 1,2 juta. 1.200.000 per anak dapat kaos and jersey. Iya bro, di tempat saya juga. Jadi 450.000 itu dapat satu kaos ya. Tapi saya juga nggak pernah pakai sih, saya nggak suka soalnya. Jadi kayaknya kalau saya dapat jersinya gitu, saya kasihkan kadang ke suami, kadang ke orang tua gitu. Saya nggak pernah pakai. Ya dapat juga, tapi ya kayak semacam beli kayak 450.000 tahun ini. Coba tahun depan 500.000. Di tempatmu tahun ini 1,2 juta. Bisa jadi tahun depan 1,3, terus tahun berikutnya 1,5. Naik terus. Soalnya kan yang bikin apa ya, yang bikin iurannya itu mahal, pertama sound horror-nya, atau kalau enggak nyewa sound horror-nya biasanya itu booking orkes dangdut ya. Booking orkes dangdut itu yang bikin mahal. Kalau seandainya iuran cuman untuk lomba-lomba Agustusan aja, itu biasanya lebih murah iurannya warga sana. Tapi kalau iuran untuk hiburan-hiburan yang barusan disebutkan, ya itu yang bikin merogoh kocek warganya ya. Terima kasih. Satu lagi ada siapa ini? Dari Hufron, arek Jogoro, Jogorepo. Jogorepo itu di mana, bro? Selamat malam, Kak. Kalau di tempat aku kena 20.000 aja, Kak, iurannya. Itu masih standar ya. Kayaknya itu iuran buat lomba-lomba aja. Jadi enggak booking orkes dangdut, enggak booking apa ya, kayak sound horror gitu ya. Iya, mending itu masih standar. Kalau mau iuran itu masih bisa masuk akal gitulah ya. Enggak memberatkan warganya. Untuk kakaknya salam sejahtera, lagunya Angkasa yang apa aja ta bro? Atau Angkasa dengan judul yang apa? Buat Hufron, terima kasih.
Kita lanjut giliran Novel Raja. Manusia biasa.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
7: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
6: Walah. Siapa Pak Le? Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh?
7: Oh, itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
6: Loh Pak Le iki.
7: Kenapa?
6: Soso kena tilang kok kancaku loh.
7: Oh, so toh.
6: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
7: Iya, ngopo?
6: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
7: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
6: Lah ya iya.
7: Oh, sing tenane.
6: Nyur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
7: Gitu ta.
6: Ya
7: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
6: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
7: Ponaku iki pancen paling pinter modus bensin abis.

0: pinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu track yang barusan tampil kemarin sudah sama saya polling di polling lagu baru. Lagu dari Enow featuring Momo X Geisha dengan Tuhan Tahu. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Jadi lagu tentang perbedaan keyakinan ya. Intinya kalau dari awal kita udah mengetahui kita beda nih agamanya gitu ya. Gimana gitu. Kalau nggak ada yang ngalah salah satu ya udah kita udahan aja dari awal. Soalnya kalau coba-coba itu semakin lama ya semakin berat untuk meninggalkan atau putus ya. Oke, lagu ini bisa kamu request di program favorit kita setiap hari Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk lagu baru ya, biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita. Comeback ke favorit kita, di tempatmu tahun ini kamu ditagih iuran berapa untuk Sound Horek atau Lomba Agustusan Wargesan? Apakah 100 ribu, 500 ribu, 1 juta atau yang lain boleh kamu sebutkan? Ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira, kalau di tempatku suka rela, tidak dipatok ya. Enak gitu. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Petang mbakku. Di tempatku iuran buat lomba Agustusan aja 25.000, boleh lebih. Lah ya kalau seandainya boleh lebihnya itu baru kita seikhlasnya gitu ya. Dan yang dipatok itu gak sampai 100.000. Misalnya kayak standar sih dari warga sar tadi ada yang bilang 20.000, 25.000 itu masih wajar, 30.000. Mungkin maksimal 50 kali ya. 50 itu udah agak-agak lah. Untuk orang yang kurang mampu gitu ya. Makanya kita kan gak ngebahas orang yang mampu ya. Soalnya kalau emang orangnya beneran mampu itu, apalagi kesukaannya ya, gak peduli dia tuh mau nyumbang berapa. Tapi yang kita masalahkan ini kalau dipukul rata gitu ya. Dipukul rata terus nominalnya itu memberatkan. Ada unsur memaksa juga. Kalau seandainya gak ikut iuran, nanti pengurusannya bakal dipersulit atau bakal dikucilkan dalam masyarakat sekitar, atau ada banyak hal-hal minus yang lain. Jadi kayak semacam kita tuh ditakut-takutin gitu. Jadi kayak wajib ngebayar. Itu gegara ambisi beberapa orang ya, yang suka dengan keramaian namun tidak mampu untuk apa ya, kayak nyewa sendiri. Jadi ya udah atas nama Agustusan ya. Jadi semuanya langsung ditagi rata ya. Kecuali kalau seandainya diberikan apa ya? Kayak dibeda-bedakan. Ada keluarga yang atau rumah ya, per rumah atau per kakak yang mungkin diberi keleluasaan nominalnya boleh seikhlasnya. Nah, karena dirasa yang kurang mampu, mungkin rumah yang lain mungkin patokannya lebih besar, itu nggak apa-apa. Terus itu kalau misalnya dibedakan sesuai dengan kemampuan, ya dalam tanda kutip seikhlasnya gitu ya. Kecuali yang dirasa agak mampu itu baru di up gitu. Tapi kalau dipukul rata, apalagi itu memberatkan ya, ratusan ribu itu yang sangat kurang manusiawi. Oke, untuk salamnya buat seluruh warga star dimanapun berada. Untuk Mbak Fira sehat selalu, amin. Lagunya Lara by Divki Khalif udah tampil. Makasih, sama-sama. Terus ada Cameng Mustika, selamat sore, salam rahayu De Alvira. Dari Samplangan ikutan gabung, makasih dan metugas aja. Terima kasih Mbak Liz sudah hadir. Ada juga John Sableng dari Sidoarjo. Di tempatku cuma 20.000 buat kondangan 1 RW. Wes gitu aja, gak ada acara lain. Enak gini ya. Atau mungkin 20.000, 25.000 itu kayaknya cukup
kalau sekampung misalnya satu RT itu dibelikan banyak hadiah untuk lomba-lomba, masih oke, ya. Pokoknya udah bisa ketebak kalau iurannya itu sampai ratusan ribu, berarti budgetnya itu untuk sonhorek atau nanggap orkes dangdut itu pasti. Kalau seandainya dua itu dikurangi, gak ada atau dihapus gitu ya, pastilah itu gak bakal memberatkan. Karena kebutuhannya gak sampai lebih dari 10 juta. Atau bisa ditekan gak sampai 5 juta. Iya. Oke, terima kasih. Terus ada Viva. Viva di mana lokasinya? 20 ribu per rumah, Mbak. Oke. Masih standar ya. Ini banyak yang standar loh di tempat warga Star. Apa di tempat saya saja yang gak standar itu? Coba tak cek lagi. Viva masih standar. Terus tadi siapa? Hufron masih standar. Yuda standar. Terus Nurul ini yang gak standar. 1,2 juta katanya. Terus di Anwar ini gak ada iuran ya. Gak ada iuran. Asnawi ini 100 ribu. Ini termasuk gak, masih kurang etis ya. Kalau di Arvi ini masih standar. Aba Waisel sukarela. Mas Iki 25 ribu. Cameng. Terus John Sableng 20 ribu. Ini yang udah menjawab sih yang kurang ini ya. Di Beji 100 ribu per bulan. Hah? 100 ribu per bulan? Waduh, tak kirain tadi 100 ribu per tahun. Berarti kalau per bulannya 100 ribu, satu tahunnya, iya 1,2 juta. Sama seperti Nurul dong. Wah. Wow. 1,2 juta ya ampun, ini kayak iuran wajib banget ya. Ya kalau seandainya orang punya gitu ya, coba yang harian gitu. Harian atau mingguan gitu untuk kerjaannya ya. Tapi mempunyai kewajiban per bulan harus nombok 100 ribu gitu. Ini bukan tabungan ya, tapi ini uang hangus. Berarti konsepnya 1,2 juta itu dibagi 1 tahun, 12 bulan. Per bulan 100 ribu berarti 1 tahun 1,2 juta. Ada teman saya juga ya, itu di wilayah lain. Saya tanya juga, dia paling mahal sih di tempatnya. Coba berapa? 2 juta. 2 juta? Setahun 2 juta warga Star. Makin ngawur ya iurannya ini. Ngawur. Gak semua titik, gak semua wilayah, tapi ada beberapa titik yang ngawur ya. Kasian sebenarnya, kasian kalau dipaksa ya. Yaudah, warga Star, kita lanjut ke track berikutnya. Makin mumet aja kalau difikirin soal iuran Agustusan yang gak masuk akal ya. Kali ini giliran Devano dan Nendra, Menyimpan Rasa.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Jam 7 malam giliran segmen memori kita yang tampil hingga jam 8 ya. Edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Dibuka dua penampilan yang udah kamu pesan by WA. Barusan tampil Angkasa Band dengan Cemburu Buta. Tadi kan ada yang mau pesan Angkasa, jadi saya pilihkan Cemburu Buta barusan tampil. Terus tadi ada You Cam dengan Bayangan yang udah kamu pesan juga. Sudah ngikutin fun polling untuk edisi hari ini. Lagi ngobrolin tentang Lomba Agustusan atau Son Horek Wargestar. Yang jelas, semua ini adalah keputusan dari ketua RT RW-mu. Atau biasanya diadakan musyawarah terlebih dahulu ya. Ini enaknya gimana nih? Kita mau ngadain acara ABCDE, lomba ABCDE. Kalau bisa nih pas akhir acara itu gongnya ada orkes dangdut. Kalau bisa pas karnaval kita bisa memakai son horek. RT 1, RT 2, RT 3 itu nyewa son horeknya. Yang merek ini loh, yang merek itu. Terus di RT sana yang merek ini gitu. RT kita jangan sampai kalah gitu. Gara-gara itu warga Star ya. Kemudian terluaplah emosi dari para bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bermusyawarah ini untuk membuat iuran yang sekiranya bisa nyampe targetnya. Yaitu bukan untuk lomba-lomba saja, melainkan jangan sampai kalah dengan RT sebelah. Ini tentang harga diri RT kita. Itu, angel kalau kayak gitu ya. Jadinya yang kita standarnya itu iuran 20 ribu, 25 ribu, 30 ribu, bisa sampai ratusan ribu gegara itu tadi. Karena kan ngejar target budget ya. Soalnya biar gak kalah sama RT sebelah. Musimnya sekarang musimnya son horek gitu loh warga Star. Son horek itu gak main-main, harganya fantastis. Panen kalau bulan Agustus September gini ya. Abis dari tempat yang satu kemudian wilayah yang lain pokoknya panen. Abis itu satu jadwal aja di satu wilayah itu sampai puluhan juta. Ada yang sampai ratusan juta juga. Gila. Yang sampai ratusan juta itu iurannya berapa? Soalnya ini kan kayak ditanggung sama masyarakat sekitar situ sendiri kan. Ya kalau di masyarakat sekitar situ ada pebisnis yang sukses, biasanya nyumbangnya itu gak main-main. Atau nyumbangnya mayoritas, mungkin 50% disumbang bapak atuh yang orang kaya raya di desa misalnya. Nah ini nanti sisanya para warga bisa seikhlasnya mungkin gitu. Tapi kalau gak ada yang pebisnis sukses ya di tempatmu, ini yang bahaya. Semuanya jadinya dipukul rata gegara gengsi. Soalnya RT sebelah itu gak main-main ya merek son horeknya. Kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah untuk merobohkan, memecahkan genteng para warga rumahnya atau kaca-kacanya ya. Biar gemetar semuanya ya. Orang mobil saya aja warga Star ya, kalau ada son horek liwat gitu, itu kan ada alarmnya ya. Karena getarannya sangat kuat sehingga mobil saya tuh bunyi kayak amit-amit ya, kayak lagi dibobol maling gitu loh. Tiru-lilu-lilu-lilu gitu. Ada amit-amit. Tapi intinya kayak ada gempa. Jadi kayak bunyi terus gitu. Bahkan apa? Bukan hanya mobil ya, tapi motor juga. Motor kan juga ada alarmnya zaman sekarang. Jadi lilu-lilu, waduh, ruami wis. Gak kedengeran apa-apa pokoknya. Makanya kalau bisa pas ada jadwal son horek di tempat itu, mending nyewa hotel aja deh kayaknya ya. Aduh. Di tempatmu tahun ini kamu ditagi iuran berapa warga Star? Yang barusan aja hadir ketemu dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Dani Rockin 82 abis ini tampil. Kalau di kampungku 1 bulan 15.000, karena kampung kecil juga kurang kompak orangnya. Maka dari itu warga-warga minta murah iurannya.
15.000 satu bulan. Berarti satu tahun kurang lebih 180.000, bro. Ya, itu 180.000 berarti di tempatmu. Itu bukan murah sih. Murah itu kalau setahun 20.000, 25.000 itu murah. Standar. Tapi kalau setahun 180.000 ya lumayan. Ya emang kayak seakan-akan gak kerasa gitu ya. Yang mungkin dihitung per minggu 3.000, per bulan 15.000. Setahun 180.000. Ya kita kumulatif setahun ya. Bahkan tadi ada juga tuh yang satu bulannya itu 100.000. Ya, kalau di tempatmu kan satu bulannya 15.000. Ada tadi yang cerita, di tempatku mbak, satu bulan itu 100.000 iurannya. Jadi kalau di total, satu tahun 1,2 juta. Gila, untuk sonhorek doang 1,2 juta per kakak, per rumah. Bayangin di desa itu, di RT itu ada berapa rumah. Ada bocoran juga tuh di kota sebelah ya. Itu katanya nanggap sonhorek sampai 80 juta tahun kemarin. Tahun kemarin 80 juta warga sana. Tahun ini mungkin bisa 90 sampai 100 juta ya. Gila, gila, gila. Eh, apa Vira tak pensiun aja ya? Jadi penyiar. Terus tak usaha sonhorek. Loh, saya gak suka sonhorek. Rame soalnya. Berisik. Tapi kalau dibikin bisnis kayaknya cuan warga Star ya. Apa tak pensiun gimana warga Star? Saya tak usaha sonhorek aja ya. Nyewa oh ya. Lah gimana? Per satu wilayah aja, per satu jadwal sampai 80 juta loh. Bayangin dalam satu bulan Agustus ada berapa wilayah misalnya yang ngebooking sonhorek saya gitu. Waduh cuan bro. Satu bulan 1M ini kayaknya. Tak pensiun ya, penyiar ya apa? Iya bro, ini usaha sonhorek ya. Meskipun gak suka tapi kalau dibikin bisnis kan cuan ya. Oke oke, terima kasih. Terus ada Agus Haryanto di Pasuruan. Selamat malam mbakku Alvira yang baik hati. Kalau di tempatku iuran 17-an itu cuma 3.000 per minggu, kurang lebih 15.000 per bulan. Ini kayak sama sih sama Ayub Mamstein. Biar gak beban, acara lomba-lomba dari anak-anak sampai lansia dan gerak jalan santai. Habis itu senam dan bagi-bagi door prize. Berarti satu tahunnya itu 180.000 bro. Kalau yang saya share di story WA Star FM itu, kalau di tempat saya itu 450.000 untuk sonhorek dan lomba. Jadi sonhoreknya itu wajibnya 250.000. Nah, yang 200.000 itu untuk lomba-lomba gitu. Jadi totalnya 450.000 setahun. Tahun depan enggak tahu nih. Jangan-jangan per kakak 500.000 gitu. Oke, terima kasih. Terus ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Di RT-ku sejak dari dulu sampai sekarang gak pernah ada iuran Agustusan. Karena acara Agustusan di RT-ku semua tercover sama iuran bulanan RT. Iuran bulanan RT-mu berapa, bro Bams? Kok kayaknya besar banget itu nominalnya sampai bisa menutup biaya Agustusan. Lagunya pas band Permata yang Hilang. Untuk Mbak Viranya makasih. Sama-sama. Yang belum jawab silakan dijawab warga Star. Di tempatmu tahun ini kamu ditagi iuran berapa untuk sonhorek atau lomba Agustusan? Sampai jam 8 malam masih bareng dengan Vira Zahra. Kita menuju ke track berikutnya. Sudah kamu pesan by Netral. Walah.

0: Care.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Dokpot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Dokpotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Dokpotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Satu lagu dari Peter Pan, Wargesan, Langit Tak Mendengar, ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita per kesempatan hari Rabu ini. Dan rupanya udah habis ya perjumpaan kita, udah 3 jam juga Fira menemani warga Star di program ini. Berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Abis ini ada Rock Hits hingga jam 10 malam bersama Rani Krishna. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Di Thailand, ada satu grup idol populer bernama BAS yang menjadi salah satu ikon musik T-pop atau Thailand Pop. Beranggotakan 12 orang dengan satu member berasal dari Korea Selatan dan satu orang berdarah campuran Thailand-Tiongkok. BAS debut di tahun 2023 dan menjadi grup pertama di bawah asuhan Sonrai Music. Nama BAS sendiri merupakan singkatan dari Because of You I Shine dan nama fandom Be Us yang merupakan singkatan dari Be With Us. Melalui single debut Because of You I Shine, BAS menampilkan pariwisata populer di Thailand melalui video klip mereka. Selain aktif sebagai grup, para member juga aktif melalui subunit dan tampil dalam variety show.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu, 5 Agustus 2026. Di tengah gempuran son horek bulan ini ya, kita bikin horok sendiri malam ini dengan lagu-lagu rock mancanegara. Bersama Rockit, ditemani Rani Krishna sampai tuntas jam 10 malam nanti. Dua jam ke depan, warga Star, let's rock. Dengan lagu-lagu yang Anda inginkan, jadi silahkan merapat, segera bergabung. Satu lagu dari Striper hadir dengan To Hell with the Devil. Kali ini membuka Rockit malam hari ini. Dan lanjut, As I Lie Dying hadir dengan Parallel. Selamat malam, keep on rocking.

ακροατές 5,5 Star FM. Quick and Jesus. Dari Skid Row hadir membagi tadi menit ke 26 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Sudah 8:30 aja ya. Jadi silakan saja untuk yang pengen bergabung bisa SMS WA di 081-8310755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara yang sudah bergabung di WA sudah banyak. Saya tengok di Facebook juga sudah berderet-deret antriannya. Terima kasih. Langsung aja Randy sapa, selamat malam untuk Ayub Malmsteam yang ada di kawasan Jombang ya. Kemudian juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Yes, terima kasih Mbak Rani menyapa untuk Arfi. Ada Toto, Pak Rete, Chris Fislik, Mas Franky, ada Robert, Pak Eko Metu juga. Ada Agus Valia di Sumo, Bito Jombang. Kemudian juga Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawung. Ada juga Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes. Menyapa untuk Tom Bonetti, Arfi, Toto, Eko Metu, Anwar Eko, dan juga terima kasih untuk Bunda Rani. Amin. Terima kasih kembali. Halo, apa kabar untuk Arfi? Arfi Florinan di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Eko Metu, dan juga Mas Franky ya. Buat Bunda Rani, salamnya kompak selalu. Terucap terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Oke, saatnya yang satu ini Gun N' Roses dengan Knocking on Heaven Door.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut
0: ah? Ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.

0: Di Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Judas dari Halloween. Lagu yang dirilis tahun 1985 ini membawa kita di menit ke-44 tepat dari jam 8 malam waktu Star FM. Lala, sudah semakin banyak ini ya.

Oke, lanjut. Di Facebook juga tidak mau kalah. Rani, sapa dulu biar gantian. Apa kabar untuk Crispy Slick? Nitip. Oke, terima kasih Bunda Rani, selamat malam. Terima kasih kembali. Tony Azura hadir. Kemudian juga apa kabar untuk Totok Blendrang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halloween barusan aja hadir ini Mas Totok. Silakan diganti dengan yang lainnya. Ya, menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Marcel, Wawa, Tony Azura, Krisi Slik, Pak Jen Sableng, Arsyad Syarawi, Mas Robert Cavalera, dan juga Wak Rete. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya juga. Amin. Ada Jameng Mustika, selamat malam, salam rahayu, Gek Rani Krishna. Podol Samplangan ikutan gabung, Susmi Rahajeng tugas. Amin, terima kasih kembali. Kemudian juga lanjut masih di Facebook ada Heru Mulyono dari kawasan Jember. Uangnya pindah kabupaten nih kere. Baik, terima kasih. Lagunya mudah-mudahan bisa dihadirkan segera. Ada Alan Alambara, kemudian juga ada Didit Hendra Dewanto. Ini kayaknya tadi sudah hadir juga di WA ini ya. Oke, terima kasih. Ada Sugianto Prima, kemudian selamat malam untuk Pramestiani Triloka Nanda. Oke, hadir. Satu lagu dari Nightwish, kali ini dengan Deep Silent Complete.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rockets. More Rocket Hits coming your way.

105,5 Star FM. Masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan grup band Coklat. Pada Maret 2010, band yang telah berkarir selama 14 tahun kala itu harus rela melepaskan Kikan, sang vokalis, serta Ervin Syam Ilyas, sang drummer, yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal Coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan Coklat ini mengundurkan diri, yang menyisakan Roni, Edwin, dan Ernest sebagai personil Coklat. Namun di momen hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 2022, Kikan, sang vokalis, dan Ervin, drum, kembali bergabung dan memperkuat band Coklat setelah 12 tahun berpisah. Melalui media sosial resmi, mereka menggugah potongan video comebacknya Kikan dan Ervin.

105,5 Star FM. Foreigner hadir dengan I Want to Know What Love Is. Dirilis tahun 1984 ya. Tapi kemudian juga diperbarui atau remaster kembali di tahun 1999. I Want to Know What Love Is dari Foreigner ini salah satu power ballad paling ikonik dan paling sukses sepanjang sejarah musik rock. Kali ini membahas kita di menit ke-19 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM.

Baik, lanjut menyapa. Selamat malam yang ada di WA ini ya, yang sudah bergabung. Ada Rohim di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Kemudian juga, apa kabar untuk Taya Dihnait yang dari kawasan Tanggulangin? Halo Gufron yang ada di Jogorpuh. Enverok Enjes, ini maksudnya apa? Oke deh, yang baca salamnya sejahtera selalu ya, amin, terima kasih. Sementara juga, ada siapa ini? Oh, Tom Bonetti. Ayo kita harapkan Star FM dengan lagu-lagu kencang. Ojo, ojo kencang-kencang. Kadang ya rotok longgar lah, agak sesek. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi, dan juga Ayub Malstim ya. Oke. Fajar yang dari kawasan Sragen, Jawa Tengah juga nyimak saja karena telat hadirnya. Kemudian juga di Facebook lanjut. Apa kabar untuk Putri Karisma Wijayanti? Ada Tony. Mbak Rani tiga jari salamnya. Oh, tiga jari tapi tengah. Jari manis sama jari telunjuk, gak apa-apa ya. Oh, beda arti ya. Ada Sarip OTW, kemudian juga selamat malam untuk Satria Putra. Apa kabar untuk Fauzia Zakiah Borusaragi? Ada Monique Harry, ada Pak John Sableng. Kemudian juga ada Diva Olga Aurelia Devi. Yang sudah memberikan like-nya sudah banyak sekali, ada 24 orang ya. Tadi gak bisa nyebut satu persatu, tapi yang pasti didoakan yang terbaik. Berkah selalu.

0: satu persatu. Kelirannya Rani hadirkan requestnya. Ini karena requestnya, aduh, kalau menurut Rani sih angel golek ani. Jadi sabar dulu ini buat warga Star ya. Oke, tuh.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Rohim yang ada di kawasan Tanggulangan ini kayaknya eksplisit itu lagunya ya. Jadi belum bisa dihadirkan, mohon maaf sekali.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari The Calling hadir dengan Wherever You Will Go. Kali ini sudah membawa kita di menit akhir untuk Rocket malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Sudah Rani persiapkan satu lagu terakhir dari Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Jangan pernah ucapkan selamat tinggal, tapi kali ini harus ya. Karena waktunya sudah habis. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat malam, have a nice dream, and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama di Press the Lord program. Mari kita bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan surga, yang bertahta, berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau memulai Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Seletus 5,5 Star FM, puji nama Tuhan, pendengar terkasih. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Alat Pemulihan. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini ya Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu menintik, menuntun dan memimpin setiap langkah kami hari ini ya Bapa, dan menjadi pelita di dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menasehati kami, menegur kami. Dan Tuhan ajar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Mari mendengar terkasih, kita belajar di dalam kisah para rasul 11 ya. Ayat yang ke-17, jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Amin. Orang-orang golongan bersunat atau orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus mempermasalahkan tindakan Petrus sekembalinya dari rumah Kornelius, seorang non-Yahudi yang dianggap kafir. Sebab bagi mereka sunat bukan hanya tradisi, melainkan batas identitas antara yang suci, umat Allah, dan yang najis, bangsa lain. Maka tindakan Petrus masuk ke rumah orang kafir dan makan bersama mereka melanggar kesucian hukum dan tradisi nenek moyang. Namun Allah mengajar hal baru melalui penglihatan Petrus. Awalnya Petrus pun menolak ketika diminta menyembelih dan memakan binatang yang selama ini dianggap haram dan najis. Namun Allah menegaskan yang dinyatakannya halal tak boleh dinyatakan haram, ya. Artinya Allah membuka pintu keselamatan bagi semua bangsa tanpa perbedaan etnis, budaya, dan latar belakang. Pendengar terkasih, kadang kita orang percaya juga membatasi kasih karunia Allah, menganggap Allah hanya bekerja dalam lingkaran kita dan anugerahnya hanya layak untuk kita. Kita sulit menerima jika orang lain yang berbeda pun bisa dipakai dan dikasihi Allah. Jangankan terhadap orang yang belum percaya, ketika saudara seiman kedapatan terpeleset ke dalam dosa saja, kita segera menyingkir alih-alih menolong mereka menuju pertobatan. Padahal kasih karunia dan pertobatan tidak dibatasi oleh pandangan manusia tentang siapa yang layak dan tidak layak. Allah memberi kesempatan kepada semua orang, dan kita yang telah lebih dulu menerima panggilannya adalah alat pemulihan demi kasihnya. Pendengar terkasih, jadi kepada bangsa-bangsa lain jugalah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah para rasul 11 ayat 18b. Perjumpaan yang menghapus sekat-sekat prasangka dan diskriminasi, ya. Sekat-sekat prasangka dan diskriminasi sudah langsung terlacak saat kita membaca teks kali ini. Ketika Rasul Simon Petrus masuk kota Yerusalem dan orang-orang dari golongan yang bersunat adalah orang-orang Yahudi yang telah dipertobatkan dan masih memelihara pentingnya sunat, berselisih pendapat dengan dia. Mereka mengecam perbuatan Petrus yang telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama. Mereka beranggapan itu sebagai suatu kejahatan, dan Petrus telah menodai jika bukan mengkhianati kehormatan jabatan kerasulannya, sehingga harus dibawa ke hadapan jemaat. Lalu Petrus memberikan penjelasan
yang lengkap dan memadai tentang persoalan itu. Ia tidak menambah-nambah lagi pernyataan untuk membela diri atau meminta maaf untuk memuaskan hati mereka. Kisah para Rasul 11 ayat 4. Sebaliknya, Petrus menjelaskan dengan runtut bahwa Allah sendiri yang datang kepadanya melalui penglihatan. Petrus memberitahu mereka bahwa penglihatan itu terjadi sampai 3 kali. Ya, Kisah para Rasul 11 ayat 10. Perintah yang sama, yaitu untuk menyembelih dan memakan. Dan alasan yang sama, yaitu bahwa apa yang telah dinyatakan tahir oleh Allah tidak boleh disebut haram. Diulangi untuk kedua dan ketiga kalinya. Dan untuk menegaskan lebih jauh kepadanya bahwa itu adalah penglihatan ilahi, hal-hal yang dilihatnya itu tidak hilang begitu saja. Tetapi semuanya ditarik kembali ke langit, yaitu dari mana mereka turun. Begitu pula selanjutnya, ketika Petrus mendapat tuntunan khusus dari Roh Kudus, menyuruh dia pergi bersama mereka yang diutus dan Kaisaria itu, dengan tidak bimbang, Kisah para Rasul 11 ayat 11 sampai 12. Ya, meskipun orang-orang yang mendapat penglihatan dan berdasarkan penglihatan itu dituntun untuk menyuruh orang pergi kepada Petrus, Kisah para Rasul 11 ayat 13 ya, Kornelius diteguhkan oleh penglihatan Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu. Dan bagi seluruh isi rumahmu. Kisah para Rasul 11 ayat 14. Dan karena itu sangatlah penting bagimu dan sangat besar manfaatnya untukmu jika kamu menyuruh orang pergi kepadanya. Perjumpaan. Pendengar terkasih ya, perjumpaan. Kedua kisah ini melengkapi bukti bahwa Allah memang berkehendak supaya Petrus membawa orang-orang bukan Yahudi itu dalam persekutuan jemaat. Juga menegaskan peran Roh Kudus dalam mengubah pandangan yang sudah terkotak-kotak dan kaku tersebut. Mengubah

kita diajar Tuhan melalui sosok serta sikap dan pelayanan seorang Rasul Petrus bahwa penghapusan sekat-sekat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Baik di dalam gereja, diri pribadi dan keluarga kita, dan berwujud di kehidupan nyata, ya, dengan sesama manusia, serta segala ciptaan Tuhan di dunia ini. Ketika kita tidak berburuk sangka kepada siapapun, dengan waspada tetap bersedia menerima siapapun di lingkungan bagaimanapun, lebih berani memberi ruang kepada perbedaan, saling menghargai, menghormati dan tulus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Karena kita pun sudah dan selalu diterima Tuhan apa adanya. Ya, mari pendengar terkasih, meneladani Tuhan yang sudah dan selalu kita, ya, diterima Tuhan apa adanya. Mari kita bisa menerima sekeliling kita apa adanya. Apapun, siapapun yang dikirim Tuhan di sekeliling kita, mari belajar tanpa membeda-bedakan suku, ras, bangsa, perbedaan warna kulit, rambut, sikap maupun tingkah laku, ya. Apapun perbedaannya yang di sekeliling kita, mari pendengar terkasih, kita mau menerima mereka apa adanya dan tetap bersedia menerima siapapun di lingkungan di bagaimanapun, lebih berani memberi ruang kepada perbedaan, saling menghargai, menghormati dan tulus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Ingat, karena kita pun sudah dan selalu diterima Tuhan apa adanya. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Dalam nama Yesus ku dapat kemenanganku dan jawabanku hanya dalam nama Yesus ya, yang memberikan jawaban bagi hidup kita ya. Tetap berharap dan andalkan Tuhan selalu. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM ya. Dan Anda yang di luar jangkauan mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa mendengarkan di aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema perilaku manipulatif anak.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara ini, dan kami akan mengambil suatu topik yaitu perilaku manipulatif anak. Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan khususnya di dalam bimbingan pendidikan anak. Dan beliau juga seorang dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Maka kami percaya acara malam kepada saat ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita sekalian. Jadi kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Pak Iman, kalau kita jeli mengamati anak-anak itu, tepat kalau orang mengatakan anak-anak itu seperti seorang ahli jiwa gitu katanya Pak ya, yang bisa mengenali kelemahan-kelemahan dari orang tuanya. Memang kadang-kadang secara tidak sadar kita itu terbawa oleh keinginan anak dan memenuhinya dan mengabulkan permintaannya gitu. Sebenarnya pengamatan ini bagaimana Pak?
1: Ini hal yang menarik sekali yang Pak Gunawan sebutkan sebagai ahli ilmu jiwa gitu ya. Dan memang ternyata anak-anak sejak sangat muda sekalipun itu bisa mengatur, bahkan kadang-kadang mengontrol atau mempermainkan perilaku orang tuanya. Jadi rupanya kita itu sejak kecil semuanya adalah manipulator-manipulator ini.
0: Ya, dalam hal apa itu biasanya Pak Iman? Anak memanipulasi orang tuanya.
1: Jadi kalau anak menginginkan sesuatu, memang dia akan berkembang ya, dan ini bagian dari perkembangannya, yaitu dia belajar bagaimana mengatur tingkah laku orang-orang di sekelilingnya untuk nantinya juga memenuhi kebutuhannya. Dan selain kebutuhannya juga kemauan-kemauannya yang kekanak-kanakan. Misalnya seorang bayi ya, bayi itu baru lahir, dia akan menangis, dan dari tangisan-tangisan ini kita akan tahu bahwa sang bayi mulai belajar bagaimana menjadikan tangisan itu sebagai cara berkomunikasi untuk mengatur perilaku orang-orang lain di sekitarnya. Ada nada tangis ya yang kita bisa perhatikan. Salah satunya adalah anak minta supaya bisa dekat-dekat dengan pengasuhnya. Kalau semakin bertambah besar, bayi menggunakan tangis juga untuk menyatakan keinginan-keinginannya, seperti misalnya ingin mengambil barang. Kalau barang itu diambil dari dirinya, dia akan menangis. Maksudnya tidak boleh melepaskan diri dari barang itu dan seterusnya.
0: Tapi sampai sejauh itu, seperti contoh yang Pak Iman katakan, kan sebenarnya anak hanya ingin mengomunikasikan keinginannya terhadap orang lain ya. Dia tidak bisa bicara ya satu-satunya dengan tangisan gitu Pak.
1: Iya betul. Dan seperti saya katakan tadi, ada kecenderungan bahwa ada anak-anak tertentu yang selain menuntut kebutuhannya terpenuhi, tetapi juga menyatakan kemauan-kemauannya yang kekanak-kanakan. Jadi kalau misalnya kita tanggapi kemauan yang kekanak-kanakan ini, lama-kelamaan anak tidak belajar untuk semakin matang. Jadi seperti misalnya kalau apa saja yang anak tuntut itu kita penuhi, misalnya pada saat dia mulai belajar merangka dan sebagainya, lalu dia tidak mau merangka, dia maunya digendong terus oleh orang tua, dan orang tua selalu menggendongnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk belajar merangka. Demikian seterusnya. Jadi kalau misalnya kita terus menerus memenuhi keinginan kekanak-kanakannya, kapanpun, maka kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang manipulatif ataupun orang yang tidak bisa mandiri.
0: Ya, kalau begitu kita harus lebih cermat mengamati sikap atau tingkah laku anak kita gitu Pak. Ya. Nah itu bagaimana caranya Pak?
1: Kita harus membedakan mana sebetulnya yang kehendak yang kekanak-kanakan, mana yang sebetulnya keinginan dan kebutuhannya yang sah gitu, yang memang dia pada masa itu dia memerlukannya untuk kita penuhi. Jadi kalau kita lihat bahwa ini kemauannya, keinginannya yang kekanak-kanakan, kadang-kadang anak itu melakukan rengekan. Setelah merengek, anak akan melakukan ancaman-ancaman. Misalnya saja ancaman-ancaman dengan pembangkangan. Anak tidak mau tidur, tidak mau makan, memuntahkan makanan yang disuapkan padanya, tidak mau ke sekolah, sampai misalnya tingkah laku yang kelihatannya lebih halus. Misalnya ketika anak sudah bisa berkomunikasi dengan secara verbal, mereka melemparkan kesalahan kepada adiknya, kakaknya, atau berpura-pura manis ketika akan dihukum sehingga dia tidak jadi dihukum, dan sebagainya. Nah, ini perilaku-perilaku yang tidak matang, dan kalau ini bisa menundukkan orang tuanya, di dalam tanda kutip orang tuanya masuk di dalam pola permainan ini, maka anak akan mengembangkan pola-pola ini lebih lanjut.
0: Biasanya kan memang kita orang tua enggak mau terlalu repot gitu Pak. Ya sudahlah, dituruti, kali ini saja dituruti gitu. Tapi itu berulang kali gitu loh terusan Pak. Keterusan jadinya.
1: Betul Pak Gunawan. Biasanya perilaku anak sekali dituruti, padahal itu perilaku yang manipulatif, maka itu akan cenderung berulang. Karena ada suatu hukum perilaku yang mengatakan demikian. Perilaku yang mendatangkan hasil yang menyenangkan atau yang diinginkan akan cenderung diulang. Jadi misalnya kalau anak sekali berhasil dengan cara merengek atau dengan cara mengancam, maka itu akan cenderung diulang. Lain kali kalau dia meminta sesuatu tidak dituruti, dia akan lakukan ancamannya itu.
0: Nah, kalau begitu Pak, kalau seandainya kita sadar, wah ini apa, anak ini lagi ngerjai kita gitu ya Pak ya, mau menyuruh-nyuruh kita dengan caranya dia, apakah kita secara spontan harus tidak menganggapnya atau bagaimana Pak?
1: Kita pertama kali kita harus sadar apa yang sedang dilakukan anak ini. Dan kita pertama-tama kita harus bedakan, apakah anak ini sedang memanipulasi kita dan dia tahu jelas bahwa hal itu tidak diperkenankan dan tidak baik bagi dia, tetapi dia ingin itu demi memuaskan dirinya, ataukah memang itu kebutuhannya yang wajar. Kalau kebutuhannya yang wajar, kita perlu segera memenuhinya. Atau katakan kalau bisa ditunda, ya kita tunda sebentar dan kita mencari waktu lain untuk memenuhinya. Tugas kita adalah untuk pertama menentukan, kemudian juga menanggapi dan mengarahkan mereka. Dan tujuannya adalah supaya mereka suatu ketika dapat membedakan mana yang pantas dan yang tidak pantas mereka lakukan. Bayi memang misalnya sebagai contoh memerlukan banyak gendongan, tetapi terlalu banyak digendong itu juga akan membuat mereka kurang bisa belajar hal-hal yang lain, misalnya merangkak, berdiri, dan kemudian berjalan, dan sebagainya. Jadi hal ini yang pertama-tama harus kita lakukan.
0: Nah, yang sulit memang menentukan itu sampai batas mana ya Pak, kita harus berhenti dan atau meneruskan. Tetapi katakanlah kita sudah sampai pada suatu kesimpulan meneruskan atau berhenti dan sebagainya, langkah selanjutnya apa Pak?
1: Langkah selanjutnya adalah misalnya begini, pada saat kita lihat ini anak itu gak mau bersekolah dengan alasan sakit, ini sebagai contoh konkret supaya mempermudah kita, kita perlu peka apakah ini akibat beban yang berlebihan yang harus ditanggungnya di sekolah, atau karena ia mau lari dari tanggung jawab yang seharusnya dapat ia tanggulangi. Nah, kalau misalnya dia mau lari dari tanggung jawab yang seharusnya dapat dia tanggulangi, kita bisa melakukan konfrontasi kepada dia. Misalnya dengan mengatakan, Papa tahu atau Mama tahu kamu ini lagi malas ke sekolah ini. Misalnya begitu, dikonfrontasi. Dan kalau misalnya kamu sakit, kamu mengeluh sakit, dengan cara ini kamu bisa tidak usah ke sekolah. Nah, masalahnya kalau kamu ingin menjadi orang yang pandai dan kemudian kamu bisa terus berhasil di sekolah kamu, ya kamu harus hadapi ini, belajar menghadapi ini dan sebagainya. Jadi melakukan konfrontasi dan mengenali membuat anak tidak bisa menghindari dari ini, tujuan-tujuan yang dia sembunyikan.
0: Sebenarnya seorang anak itu, Pak, makin dia menjadi lebih besar, dia makin pandai memanipulasi atau makin berkurang dia karena tahu bahwa toh manipulasinya enggak berhasil itu.
1: Ya, dia akan terus berusaha ya untuk menciptakan perilaku-perilaku manipulasi yang semakin canggih dan semakin canggih. Kalau dia tidak berhasil di satu sisi, dia akan mencoba sisi yang lain. Tetapi ya itu, kita harus mengenalinya dan mengemukakannya kepada dia sehingga dia belajar perilaku yang tidak manipulatif. Nah, kenapa dia semakin hari semakin canggih? Karena dia juga semakin mengenal dunia lingkungannya, kelemahan-kelemahan dari lingkungannya, dalam hal ini kelemahan orang tuanya, sehingga dia juga semakin pandai di dalam melakukan hal itu.
0: Ya, katakan sekali-sekali kita memenuhi lah. Kita tahu bahwa ini kita sedang dimanipulasi nih. Kita sedang coba ditundukkan gitu, Pak, dengan polanya dia. Lalu kita menuruti kemauannya. Apakah itu punya dampak yang negatif?
1: Kalau misalnya kita tahu pertama kali bahwa dia memanipulasi dengan cara itu, dan kalau kita tidak menurutinya tetapi justru mengarahkannya, itu sebetulnya akan mempermudah kita supaya perilaku itu tidak terlanjur berkembang. Tetapi kalau misalnya kita turuti, misalnya katakan anak itu dengan berperilaku manis sekali dan membuat kita tidak lagi bisa mendisiplin dia, lalu dia dapat kelonggaran, tidak usah belajar pada hari itu, dan kemudian dia bisa tidur jauh malam, maka nantinya anak akan mencoba itu. Kalau kali lain tidak diizinkan, dia akan berusaha dengan sekeras mungkin karena dengan cara itu dia pernah berhasil. Jadi dia mengharapkan dengan cara yang lebih keras dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dengan demikian tingkah laku manipulatifnya akan diperkuat.
0: Iya. Memang lebih baik itu kalau kita ya bisa mendidik anak-anak kita supaya tidak berlaku manipulatif gitu, Pak ya. Tapi langkah-langkah apa itu, Pak, yang bisa kita lakukan supaya anak kita itu tidak terus-menerus memanipulasi kita?
1: Yang pertama, kita perlu tegaskan dan membedakan untuk mereka mana keinginan mereka yang wajar dan mana yang tidak wajar. Janganlah semua-semuanya kita tolak permintaan mereka, tetapi kita perlu bedakan kedua hal itu. Kalau permintaan mereka wajar dan kira-kira itu mempunyai dampak positif, kenapa tidak kita berikan? Sehingga anak bukannya menjadi takut untuk meminta kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau keinginan anak itu tidak wajar, kita ajarkan kepada mereka dan kita kasih tahu kepada mereka apa alasannya bahwa mereka itu meminta sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Itu salah satu cara.
0: Ya, saya percaya bahwa kedisiplinan di dalam pendidikan itu sangat penting gitu, Pak ya. Tetapi bagaimana kita memulai kedisiplinan itu di dalam pendidikan anak ini supaya anak tidak mencoba-coba untuk memanipulir kita gitu?
1: Di dalam menerapkan disiplin, kita mesti punya peraturan-peraturan. Dan di dalam peraturan yang kita lakukan ini, kita mau terapkan ini, peraturan itu haruslah peraturan yang cukup wajar untuk tingkatan usia seperti mereka. Nah, ketika kita bisa memberikan kepada mereka peraturan-peraturan, maka kita juga perlu beritahukan apa konsekuensinya kalau peraturan ini tidak dilakukan. Mungkin kadang-kadang ada peraturan yang memang tidak bisa setiap saat diterapkan dengan sangat konsisten, dan kita harus beritahukan toleransi atau fleksibilitas apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Nah, dengan cara seperti itu, anak belajar disiplin, dan setiap pelanggaran itu jangan sampai anak bisa lolos dari sanksi itu. Kalau misalnya kita sudah memikirkan sanksi yang cukup wajar begitu ya, tidak berlebihan, maka kita harus terapkan itu ketika anak melakukan pelanggaran. Kalau anak bisa mencari kesempatan untuk lolos dari sanksi padahal peraturan itu ada, nah di situ bibit-bibit mulainya perilaku yang manipulatif.
0: Ya, tadi Pak Ayman menyinggung tentang kita harus mengkonfrontasikan itu perilaku anak yang konfrontatif itu. Mungkin Pak Ayman bisa jelaskan sekali lagi atau contoh-contohnya bagaimana gitu, Pak?
1: Misalnya kita tahu bahwa anak itu sedang mengkambing hitamkan kakaknya atau adiknya gitu ya, atas kesalahan yang mereka perbuat begitu. Kita bisa misalnya malam-malam waktu kita bercerita gitu, waktu mau tidur dengan mereka bersama anak-anak semua, dan sebelum mulai dengan doa malam, kita bisa mengilustrasikan misalnya dari contoh-contoh Alkitab. Saya rasa contoh seperti kisah dari Adam dan Hawa itu satu contoh yang baik sekali, di mana Adam itu berusaha untuk menyembunyikan dosanya, pertama-tama dengan bersembunyi dari hadapan Allah. Tetapi sesungguhnya dia tidak bisa menyembunyikan dirinya dari hadapan Allah, dan ini perlu disadari oleh anak-anak. Dan kemudian kita berikan lagi bahwa satu prinsip bahwa si Adam ini ternyata menyalahkan istrinya yaitu Hawa, dan kemudian si Hawa ini juga menyalahkan si ular. Nah, kita jelaskan kepada anak-anak bahwa ini adalah perilaku manipulatif dengan mengambil contoh tingkah laku anak ini yang menyalahkan kesalahan pada diri orang lain. Nah, dengan cara ini anak kemudian menjadi sadar bahwa oh, ternyata tingkah laku saya terbuka ini, terungkap. Dan ternyata sebelum saya melakukan ini, sebetulnya ayah atau ibu sudah mengetahui tingkah laku ini, sehingga tingkah laku ini menjadi berkurang.
0: Nah, tetapi bagaimana hal itu supaya tidak mempermalukan si anak yang dibuka kedoknya ini di hadapan saudara-saudaranya yang lain gitu, Pak?
1: Memang akan terasa malu dan tidak apa-apa. Saya kira ini suatu hasil pendidikan yang cukup wajar. Nah, supaya ini bisa netralisir, biasanya kan ketika seorang anak disorot, diberikan contohnya, itu saudara-saudaranya yang lain itu kemudian saling ngejek nih ya, saling menuduh, saling menertawakan. Nah, kita juga mengatakan hal yang sama, bahwa misalnya tingkah laku seperti ini juga ada pada kakaknya atau adiknya. Dan kita bisa lagi memberikan contoh kepada tingkah laku manipulatif yang lain. Sebagai contoh, ketika Daud ditegur oleh Nathan tidak secara langsung, ketika Daud itu berzinah dengan Bathsheba dengan mengumamakan ada seorang kaya yang mempunyai banyak domba dan seterusnya itu adalah tingkah manipulatif yang secara tidak disadari dilakukan oleh Daud. Nah, ini bisa dikemukakan juga kepada saudara-saudaranya yang lain. Jangan menuduh orang lain sedangkan kamu sendiri juga punya perilaku yang sama. Nah, tingkah laku yang manipulatif yang dibukakan ini juga berlaku bagi mereka. Dengan demikian mereka juga saling bisa koreksi.
0: Tapi apakah ada itu, Pak, anak yang ya yang begitu peka ya, anak ini ketika mau dibuka sikap yang aslinya itu yang di mana dia mau memanipulasi kita, kemudian dia mendahului dengan mengakui kesalahannya, itu ada enggak kira-kira, Pak?
1: Jarang ya. Biasanya secara natural anak itu spontan akan menutupi. Nah, di dalam kondisi seperti ini sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan suasana yang tidak saling menyalahkan, justru saling memaafkan. Kadang-kadang orang tua bisa mengambil sikapnya sendiri yang pernah memohon meminta maaf kepada anaknya ketika orang tua secara tidak sengaja melakukan kesalahan terhadap anaknya. Jadi misalnya kita bisa katakan bahwa ya memang susah ya bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya. Papa sendiri pernah salah. Gak ada orang yang gak pernah salah. Nah, papa kan pernah minta maaf sama kamu. Jadi kalau kamu ada kesalahan, kamu juga perlu minta maaf. Dengan cara-cara seperti itu, anak menjadi belajar bagaimana tidak memanipulasi, menutupi kesalahannya, tetapi mengakuinya dan meminta maaf.
0: Ya, mungkin perlu kita ciptakan hubungan dengan anak semikian rupa sehingga anak itu tidak takut-takut atau tidak ragu-ragu mengemukakan keinginan yang sebenarnya gitu, Pak.
1: Ya, itu betul sekali, Pak Gunawan. Jadi memang ketika anak bisa mengemukakan dirinya secara langsung tanpa menyuruh adiknya untuk meminta dan sebagainya, tidak lewat-lewat orang lain untuk minta, dan ketika anak itu mau minta sesuatu dan terus terang dengan permintaannya ini, kita harus hargai keterus terangannya ini, kejujurannya ini. Perkara dipenuhi atau tidak, kita juga perlu katakan kepada dia secara baik bahwa permintaan kamu ini belum bisa papa atau mama penuhi. Tetapi intinya adalah kejujuran, keterusterangan, keberanian anak untuk meminta ini juga perlu dihargai. Tentu dengan catatan bahwa permintaan ini tidak secara manipulatif.
0: Iya. Bagaimana dengan tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak itu, Pak?
1: Ya, anak harus menanggung tanggung jawabnya sendiri. Anak harus, kalau misalnya salah, anak harus menerima konsekuensinya sendiri. Jadi di dalam hal ini misalnya anak berlambat-lambat ke sekolah dengan harapan bahwa nantinya dia tidak perlu masuk sekolah atau dia punya alasan kalau misalnya dia dapat ulangan jelek dan sebagainya. Nah, sekali-sekali ya biarkan aja dia terlambat dan memperoleh sanksi dari guru atas keterlambatannya ini. Kecenderungan orang tua yang perlu dihindarkan adalah jangan sampai orang tua lalu berusaha menyelamatkan anaknya dari konsekuensinya ini, konsekuensi atas kesalahan anaknya ini. Nah, sekali-sekali seperti itu.
0: Ya, apakah itu tidak merugikan si anak di dalam pertumbuhan yang berikutnya?
1: Saya kira setiap orang belajar dari akibatnya sendiri ya, akibat dari perbuatannya sendiri. Dan justru kalau dia mengalami hal-hal seperti ini, dia belajar menanggung risikonya sendiri, belajar menjadi lebih matang.
0: Jadi memang harus ada keberanian dari sisi orang tuanya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Dan dalam hal ini, Pak, apakah ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita?
1: Saya ingin bacakan dari Amsal Salomo pasal 24 ayat 13 sampai 14. Dan ini adalah ayat yang sebetulnya ditujukan kepada anak supaya anak itu bisa menerima didikan dari orang tuanya. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.
0: Ya, semoga memang ada anak-anak yang sempat mendengar ayat ini dibacakan, tetapi paling tidak orang tua sebagai pendamping, sebagai pembimbing itu bisa mengingatkan anak-anaknya terhadap ayat adanya ayat ini, Pak, ya. Karena
1: dan
0: ini
1: memperoleh,
0: sangat penting sekali.
1: Betul, dan memperoleh keberanian untuk mendidik anak-anaknya.
0: Iya, jadi ini akan memotivasi banyak orang tua yang mendengar siaran ini maupun anak-anak yang suka memanipulasi orang tuanya untuk diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan yang sangat menarik kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perilaku manipulatif anak. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang ya, yang bekerja sama dengan SER 105,5 FM. Telaga sekarang hadirnya hari Senin sampai Kamis ya, pukul 6 hingga 6.30. Semoga apa yang dihadirkan dari LBKK Malang bisa memberkati dan menginspirasi atau memotivasi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali kita mendengarkan pujian di luar batas pikiranku.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-5.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, lingkupiku ya. Lirik lagu ini mengingatkan kita untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan ya. Saat masalah datang, kuasa Tuhan menaungi dan memberi kekuatan untuk terbang bersamanya dalam damai sejahtera yang sejati. Amin. Badai pasti datang ya. Masalah dan kesusahan hidup adalah hal biasa, tetapi Tuhan ada di atas semuanya. Sayap perlindungan Tuhan menaungi umatnya dengan kasih dan kuasanya yang besar. Juga ketenangan sejati ya. Kehadiran Bapa membuat hati kita tenang dan tidak takut menghadapi masa depan. Amin. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Puji nama Tuhan. Baik, mendengar terkasih, saya menyapa dulu yang sudah bergabung di WA maupun di Facebook Star FM ya. Pagi hari ini menyapa Ibu Kamila, shalom, selamat pagi. Awali hari ini dengan hati yang bersyukur. Percayalah Tuhan sudah menyediakan berkat, kekuatan dan penyertaannya untuk setiap langkah yang akan kita jalani. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Purmanam membagikan dari 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih Mbak Nina, selamat bertugas kembali, memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan salam sehat, sukses, semangat terus buat Mbak Nina, amin. Menyapa Pak Lukas Basuki, Om Yudi, Mas Adi, Bu Ira, Bu Esther, Mak Dulo, Mika Furin, Mbak Wiwin, selamat pagi, terima kasih Pak Purmanam. Furin yang ada di Bangil, shalom, selamat pagi, kabar baik ya Furin. Selamat melayani persekutuan udara Press the Lord program. Air panas aman C, sebelah ya kan, aman. Tadi sudah diminum karena kalau pagi gitu tenggorokan suka terganggu ya. Shalom pendengar terkasih, selamat pagi. Menyapa Bu Ira, Mak Duro, senyumnya Mak mana? Menyapa juga Pak Permanam, Abah Wesel, Pak Lukas, Bu Lita, semua saja selamat bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tadi GMS-nya sudah hadir ya, coba ya nanti ya saya hadirkan ya. Oke, kalau enggak nemu siap. Oke, nanti dicoba dulu Furin ya. Bu Wayati, shalom, selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati tim dalam segala hal, amin. Pujiannya sudah hadir ya Ibu, Tuhan memberkati. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Sebagai orang Kristen, kita jika kita mampu berbuat baik hari ini, mengapa tidak dapat kita lakukan? Jangan menunggu, jangan menunda, dan jangan mengharapkan orang lain berbuat baik terlebih dahulu baru kita bergerak ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Menyapa Ibu Diana yang ada di Paiton, shalom Ibu Bidan. Menyapa semua pendengar setiap Press the Lord dimanapun berada ya, juga keluarga di Bangil. Bersyukur atas anugerah Tuhan jika kita masih sehat dan boleh menghirup udara yang dengan bebas pagi ini, semua karena kasih setianya yang tidak berkesudahan atas hidup kita. Selamat beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Mbak Nina. Selamat melayani. Amin. Lingkupiku sudah hadir ya Bu Diana. Pak Tony, semangat selalu di dalam Tuhan. Sehat selalu ya. Juga Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, opa, putri dan semuanya saja ya. Menyapa Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Mbak Nina tetap semangat dalam pelayanannya pagi ini.
Salam sejahtera buat semua pendengar. Semoga pagi ini sehat semua dan semangat terus di acara pagi Star FM. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Setia Budi ya. Bapak Waluyo Adi, shalom. Yesaya 41 ayat 10 yang dibagikan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Bu Aci, shalom. Selamat pagi. Semoga hari ini penuh berkah. Pikiran tenang, hati damai, dan segala urusan berjalan dengan baik. Awali hari ini dengan senyuman, syukur, dan doa. Amin. Terima kasih. Juga menyapa ada Ibu Ira, shalom, selamat pagi. Masih bisa request kah? Wah, ini tadi GMS-nya sudah hadir Bu Ira. Mungkin bisa yang lain ya. Dukungan buat kru kami mau lomba LD di gereja. Kiranya Roh Kudus sertai kompak. Amin, amin, amin. Tuhan menyertai ya. Menyapa Pak Lukas, Pak Purmanam, Celusi, Pak Asyen, Mak Duro, Furin, selamat pagi. Juga ada Pak Asyen, shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, biarlah hidup kita penuh kasih dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, dan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan dan tingkah laku kita. Dan biarlah yang juga pengampunan Allah memancarkan kasih Kristus dalam keseharian kita. Baik, puji nama Tuhan Mbak Nina. Sehat selalu dan kiranya Allah selalu memberikan perlindungan dan kekuatan di setiap langkah hidup kita. God bless you, terima kasih. Ibu Endang Hasuti, shalom. Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 14. Ibu Kartini Raharjo, shalom. Saat hidup terasa begitu berat, ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada setiap masalahmu. Datanglah kepadanya dalam doa. Serahkanlah seluruh hidupmu dan percayalah bahwa pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Amin. Abah Wesel Samblangan, shalom. Selamat pagi yang ada di Gianyar, Bali ya. Selalu setia bersama dengan Ibu Tumiem Virgo yang ada di Medan, dan juga Tumiar Idawati yang di Medan juga ya. Halo Horas. Terima kasih ya, luar pulau semuanya sudah hadir. Ibu Bertilian ini, shalom, selamat pagi. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Dan juga Om Yudi, selamat pagi juga Om, apa kabar? Menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada ya. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Nanti saya hadirkan pokoknya dari Nur Afni aja ya Om ya. Manuto aku aja Om. Oke, siap Mbak Nina, selamat melayani buat tim PTL, berkah dalam. Baik, terima kasih semuanya saja yang sudah bergabung ya. Oke, Ibu Ina lombanya sama istrinya Bapak Setia Budi ya. Semangat Pak Setia Budi, memberikan support buat para istri. Para istri, buat para ibu-ibu dan juga istri tercinta ya, yang mau lomba LD di gereja. Kiranya memberikan keberhasilan dan nanti akan menang ya. Amin. Baik, kita dengarkan pujian dulu dari Nur Afni ya.